0: misi preman-preman risalah pada satu-satunya pesantren reset. Mudah-mudahan yang pertama dengan acara pengajian awak dijauhi dari musibah. Nah, setiap kesalahan itu inilah yang perlu kita ulang-ulang agar ada perbaikan.
1: Yota Bala menilai Satio kesalahan juga kekurangan dan sobo dalam pelaksanaan tugas harus menjadi bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Evaluasi perlu dilakukan secara berulang supaya kinerja ASN tarui mengalami peningkatan. Menurutnya, persoalan kedisiplinan juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Dan sana padanya, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pasaman Barat mulai menjalankan layanan ambulan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu sejak 3 Agustus 2026. Dalam hal itu, alun ganok sabulan layanan itu ala dimanfaatkan 6 pasien untuk kebutuhan transportasi medis di Kota Padang. Kepala Markas PMI Pasaman Barat Rida Warsa menyebutkan, layanan ambulan gratis ko diluncurkan basamuan jo kepengurusan baru PMI Pasaman Barat periode 2026-2030. Layanan itu ditujukan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan transportasi dari rumah sakit, rumah singgah, maupun perjalanan pulang ke Kabupaten Pasaman Barat. Rida menjelaskan, layanan ambulan gratis ko indah hanya diperuntukkan pasien nan barado di Kabupaten Pasaman Barat. PMI Pasaman Barat juga karajo samo jo PMI Kota Padang untuk melayani warga Pasaman Barat nan sedang menjalani perawatan atau tinggal sementara di rumah singgah di Kota Padang. Rida menyebutkan, kini PMI Pasaman Barat ala menjalin koordinasi jo ampe rumah singgah di Kota Padang untuk mendukung layanan itu. Keberadaan layanan ambulan ko sangat penting sebab sebagian pasien serupa penderita stroke atau korban cedera perlu kendaraan khusus.
2: Layanan ambulan gratis bagi warga Pasaman Barat yang dirujuk ke Kota Padang kan bersama dengan PMI Kota Padang. Jadi artinya Pak Hendipan menegaskan bahwa layanan PMI selain kita menguatkan untuk di wilayah Pasaman Barat, kita juga ekspansi untuk juga mendukung dan melayani warga Pasaman Barat di luar Pasaman Barat. Oh udah untuk Kota Padang sudah Agustus ini sudah mulai jalan dan alhamdulillah dukungan dari PMI Kota Padang sudah kita rasakan. Permintaan dari beberapa ini kan juga kita arahkan, kan intinya adalah khusus bagi warga kurang mampu.
1: Rida Warsa menambahkan, kamungko pihaknya akan memperluas layanan kemanusiaan sampai ke luar daerah. Salah satunya pada tahun 2027, PMI Pasaman Barat menyediakan rumah singgah di Kota Bukit Tinggi, serta mempakui karajo samojo PMI Satampe, termasuk layanan ambulan, jo dukungan kebutuhan darah bagi warga Pasaman Barat. Dan sana pandangnya, Unit Posar Agam mencatat ala menangani 7 balai kejadian operasi pencarian jo pertolongan sepanjang tahun 2026. Posar dan baru beroperasi selama 6 bulan itu menangani ratusan korban jo 6 orang luko-luko, 21 orang meninggal dunia, jo cie orang masih dinyatakan hilang sampai kini. Koordinator Unit Posar Agam Atta Priyono menyebutkan, keberadaan pos itu berasal dari bencana gadang dan terjadi di Palembayan pada akhir 2025. Kondisi komandorong Katua Sar melakukan pembentukan Unit Posar Agam untuk memperpendek waktu respon terhadap kejadian di wilayah itu. Selama 6 bulan beroperasi, kata Atta, Unit Posar Agam ala Talibai dalam berbagai operasi pencarian dan evakuasi korban. Di antaranya evakuasi jenazah di Palembayan, evakuasi ototabaliak di Kabupaten Padang Pariaman, penanganan longsor di Lubuk Landai, serta evakuasi pemuda dan tasase di Sungai Rangge Maninjau.
3: Kita melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap warga yang hilang ataupun banjir kurang lebih 17 kali, Bu.
4: Kami itu tidak berdasarkan kabupaten, karena Basarnas ini hanya berdasarkan wilayah. Artinya, kalau Agam, ya dari Kota Pariaman Utara terus ke Lubuk Basung, Kota Pariaman Utara nih, ada di sana ada Sungai Limau, terus ke Tiku, ada Gasan, terus daerah yang ke apa namanya, yang perbukitan antara perbatasan Agam dengan Kabupaten Padang Pariaman. Plus Agam sepenuhnya ditambah nanti ada 1 jam pergerakan dari Agam menuju Pasaman.
1: Lebih lanjut, Atta Priyono menyebutkan keterbatasan peralatan masih menjadi salah satu kendala unit pos SAR Agam dalam mendukung operasi di lapangan. Sudah tuh, unit pos SAR Agam juga perlu membangun pos non permanen, sebab kini masih menampung di rumah dinas camat Lubuk Basuang, sehingga fasilitas tetap sangat dibutuhkan untuk menunjang kesiapsiagaan juga mempercepat respon operasi SAR. Yalah dun sana, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisu basu balia joka banang lain pulo padoa katunan samo. Ampuna membawakan kabar, Michi Ariani mengucapkan terima kasih.
5: Kato surang dibulati, nan mana kato sayo, kok singke uleh mauleh, senteang bilai mambilai. Segitu dulu kabar salingkanagari hari kini, bisu basu balia joka banang.

Room, Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Lagu-lagu Bantu Iko dan Cara Pandangan membuat hati riang di pagi hari. Dan tadi suasana hatinya agak muruang, mudah-mudahan menjadi lebih happy, menjadi lebih senang. Apalagi baru nih memulai aktivitas di pagi hari kok. Barangkali beberapa di antaranya memang lagi ada di perjalanan pulau untuk barangke katampe aktivitas. Tetap hati-hati, tetap waspada, dan jangan lupa patuhi seluruh peraturan lalu lintas yang ada. Tujuannya pastinya untuk keselamatan kita, jo pengguna jalanan lain. Jadi kalau sama-sama tertib, sama-sama nyaman, kamanapun insya Allah tenang sampai tujuan dengan selamat. Yalah, kalau begitu dan sana padanya, kita ke lagu nomor berikutnya, tetap bersama Prampe di Semangai Pagi.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, piak. Apa mak balu nama lupa kau? Ha? Kawanan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah. Ha?
0: Jadi mak ke money changer, wak yo.
1: Manga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak. Adik capek mana, mak. Manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
1: Manga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, piak. Awak orang Indonesia. Tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok gak sial.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Karak Kaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karak Kaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan karak kaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni karak dan kaliang. Kata karak merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama karak kaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
4: Blok E1 barusan kemalingan.
5: Loh, kok bisa kemalingan? Dan rumahnya kan sudah pakai CCTV, sampai lusinan lagi. Mana mahal pula?
4: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
5: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
4: Ada dong, murah lagi. Cuma modal martabak doang.
5: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
4: Ada, cara dapetinnya gampang. Tinggal bawa martabak rumah sebelah. Dapet deh tuh, CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
5: Hah, maksudnya mbak?
4: Iya, jadi maksudnya mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh, rumahnya diawasin dan dijagain.
5: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
4: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
5: V-nya itu loh mbak, apa enggak maksa ya?
6: Aduh, ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum Patereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Densana Pandanga. Ini Densana Pandanga, kita ke informasi dari rri.co.id. Di mana PT Kereta Api Indonesia KAI Persero Divisi Regional Divre 2 Sumatera Barat, Basamo Jo KAI Property, membekali 37 petugas jaga lintas PJL baru melalui pelatihan intensif untuk memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang. Pelatihan itu berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 26 Agustus hingga 3 September 2026 di Kantor KAI Divre 2 Sumbar. Kepala Humas KAI Sumbar Reza Syah mengatakan, sebanyak 37 peserta nan Allah menyelesaikan proses rekrutmen itu akan ditampilkan di beberapa wilayah kerja KAI Divre 2 Sumbar sesudah mengikuti pembekalan dan proses sertifikasi. Materi pelatihannya difokuskan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, serta pemahaman prosedur keselamatan dalam menjalankan tugas di lapangan. Kesiapan serta kompetensi PJL menjadi faktor nampralu pulau dan senam pandanga dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api ataupun pangguno jalan di perlintasan sabidang. Jadi PJL itu memang merupakan ujung tombak dalam menjaga keselamatan di perlintasan sabidang, sehingga mereka kok harus memahami prosedur keselamatan, pengoperasian peralatan, hingga penanganan kondisi indak normal.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput. Udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk namah kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

dengerin musik ini bawaannya pengen happy, pengen joget, suasana hati jadi lebih baik dan sana pandangan. Lebih baik lagi kalau kita lengkapi dengan informasi yang berikut ini don sana dari rri.co.id. Di mana Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pasaman Barat itu mulai menjalankan layanan ambulan gratis untuk masyarakat yang kurang mampu sejak 3 Agustus 2026. Alun Genap Sabulan, layanan ini telah dimanfaatkan 6 pasien untuk kebutuhan transportasi medis menuju Jo Pulang Rumah Sakit Rujukan Kota Padang. Kepala Markas PMI Pasaman Barat, Rida Warsa, mengatakan layanan ambulan gratis itu diluncurkan bersama Jo Kepengurusan Baru PMI Pasaman Barat periode 2026-2030. Layanan itu ditujukan untuk menolong masyarakat yang membutuhkan transportasi dari rumah sakit ke rumah singgah ataupun perjalanan pulang ke Kabupaten Pasaman Barat. Rida Warsa menjelaskan kalau layanan ambulan gratis kok tidak hanya diperuntukkan untuk pasien yang berada di Kabupaten Pasaman Barat, PMI Pasaman Barat pun kerjasama juga PMI Kota Padang untuk melayani warga Pasaman Barat yang sedang menjalani perawatan atau tinggal sementara di sejumlah rumah singgah di Kota Padang.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Dun sana padaga, aktivitas proses belajar mengajar secara tatap muka untuk jenjang PAUD, TK, SD sederajat hingga SLB di Kota Saulunto dibuka balik mulai hari ko. Keputusan itu diambil sesudah indeks standar pencemar udara atau ISPU di daerah itu membaik ke angka 62,5 yang masuk dalam kategori sedang pasca dape paparan kabut asok karhutla. Kepala Dinas Pendidikan Kota Saulunto Asril pada Minggu hari Kapatang mengatakan, walaupun sekolah tatap muka kembali bergulir, seluruh siswa juga guru tetap diwajibkan mengencangkan protokol kesehatan, salah satunya menggunakan masker waktu beraktivitas. Dinas Pendidikan menegaskan Tarui memantau kualitas udara secara harian serta siap untuk mengalihkan balik sistem baraja ke daring jika kondisi udara memburuk. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana pandaga. Pemerintah Kota Padang Tarui mengajak target aktivasi perlindungan sosial atau perlinsos nasional sagadang ampe 10% jomadokan program japik bola di arena Car Free Day Patang. Menjelang penutupan batas aktivasi pada 31 Agustus besok, Dinas Sosial Kota Padang tercatat alam mengaktivasi labia dari 600. Kami ulangi dun sana pandangnya, Dinas Sosial itu telah mencatat aktivasi labia dari 106.000 kepala keluarga atau mencapai 38,56%. Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Eri Sanjaya mengungkapkan, Kota Padang menjadi salah satu daerah dari 43 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi percontohan program Perlinsos. Untuk mengajak siswa target 1,5%, petugas jo pendamping PKH diturunkan secara door-to-door ke RT jo RW supaya masyarakat ada data valid, serta berkesempatan untuk mengakses berbagai bantuan sosial dari pemerintah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malam Bainai. Prosesi Malam Bainai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak daro.
1: Seorang siswa SMP di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan mendadak heboh lantaran mengalami korban bullying oleh rekan.
2: Banyak sekali sekarang berita tentang perundungan. Benar-benar mengkhawatirkan.
3: Iya ya, bahkan anak sekolah dasar pun juga menjadi korban perundungan. Ini harus menjadi perhatian kita semua loh, khususnya para orang tua. Bullying atau perundungan bukan untuk gagah-gagahan, tapi bentuk premanisme.
0: Hentikan perundungan atau bullying. Setiap orang berhak untuk dihargai. Jadilah teman yang peduli, bukan membuli.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Forum 4RR Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Pandangan, informasi berikut kembali dari Kota Padang, di mana peserta dari berbagai daerah berkumpul di Kota Padang, Sumatera Barat, untuk mengikuti Sekolah Transisi Energi Berkeadilan 2026 pada 29 Agustus hingga 4 September 2026 dan diadakan di Balai Diklat Keagamaan Padang. Kegiatan kau diikuti 20 peserta dari 38 pendaftar. Peserta berasal dari sejumlah daerah, Banto Padang, Solok Selatan, Jambi, Medan, Palembang, Jakarta, Tanggerang, Jawa Bandung. Kepala Sekolah Transisi Energi Berkeadilan 2026, Hilma Safitri, mengatakan kalau peserta berasal dari latar belakang yang beragam, indak seluruhnya mahasiswa karena sebagian besar peserta itu adonan dari aktivis lingkungan hingga pelajar. Sekolah kau diselenggarakan Center of Agrarian and Environmental Justice, Rancak Publik Agrarian Resource Center Bandung Sarato Selios. Kegiatan IKO secara khusus membahas isu transisi energi. Jadi proses seleksinya pun dilakukan ketat. Pendaftar harus mengisi formulir secara rinci sebelum benar-benar mengikuti proses penilaian tim seleksi.

0: Can we do it?
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis.

0: Minggu 6 September 2026. Diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Cookie adalah sepotong kecil data yang dikirim dari situs web dan disimpan di komputer pengguna oleh browser web saat pengguna berselancar. Sebuah situs biasanya akan memberikan pemberitahuan penggunaan cookie ketika kita baru pertama kali mengunjungi web tersebut. Jika kita klik setuju pada pemberitahuan cookie, browser akan menyimpan data-data kita pada website. Mengaktifkan cookie akan membantu loading situs web menjadi lebih cepat. Artinya, cookie bermanfaat untuk menyimpan informasi login, menyimpan pengaturan situs web, menyediakan konten lebih personal, dan menampilkan iklan. Namun jangan heran, saat kunjungan kedua dan seterusnya, pemberitaan cookie tidak akan tampil karena cookie sudah aktif.
2: Kakak, tolong ambilkan ibu piring di dapur dong. Kakak, mau makan ayam goreng gak?
3: Loh, kok paketnya habis sih?
4: Lagi asik-asik main game juga.
3: Bu, tolong isiin paket kakak dong.
2: Taruh dulu HP-nya, kak. Biar HP kakak istirahat sejenak. Dan kakak juga bisa istirahat sambil makan. Lagi pula, kita udah lama gak ngobrol kan?
5: Simpan gadgetmu, mulailah berinteraksi langsung dengan orang terdekatmu. Gadget bukan untuk dikonsumsi, tapi berbagi informasi.

Prom Patarere Padang, suara budaya Sumatera Barat. Bencana pandaga, ancaman kabui asok nan menyelimuti wilayah Sumatera Barat belakangan ko, tanyato menyimpan tanyonan gadang untuk para pencinta fenomena langit. Diskusi itu pun dibahas di ruang komunitas Pro 1 RRI Padang. Jadi bencana pandaga, pegiat astronomi dari komunitas astronomi Sumbar mengatakan, yaitu Aldino Adri Baskoro, Sarato Fauzan Adam, peluang masyarakat untuk menyaksikan keindahan peristiwa antariksa ternyata sangat bergantung pula pada tingkat ketebalan kabut asok satampe. Ketebalan partikel asok di udara bisa mengurangi atau menghalangi pancaran cahaya redup dari meteor-meteor yang berukuran tergolong relatif cukup kete. Cahaya tarangko hanya bisa menembus lapisan kabut taba kalau fenomena dan melinte tergolong dalam kategori meteor fireball. Meteor raksasa itu memancarkan kilatan cahaya yang sangat kuat sehingga masih bisa terlihat samar dari permukaan bumi. Pengamatan bintang yang ideal sebenarnya membutuhkan syarat mutlak berupa kondisi langit malam tanpa kehadiran pancaran bulan purnama. Lokasi pengamatan pun harus subana-bana terbebas dari paparan polusi cahaya perkotaan supaya fenomena langit tak caliak sangat jale. Jadi secara sains, fenomena meteoroid itu didefinisikan sebagai batuan antariksa melayang yang sesudah bergesekan langsung jo lapisan atmosfer di bumi. Proses gesekan kecepatan tinggi iko menghasilkan pembakaran intensif yang kita kenal luas di peristiwa kemunculan meteor tarang.

Falsafah Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang merupakan filosofi dasar kehidupan orang Minangkabau, menggambarkan harmonisasi antara kehidupan sosial orang Minang yang berlandaskan adat dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan nilai-nilai toleransi atas kesadaran adanya perbedaan dalam kehidupan yang juga diisyaratkan oleh falsafah alam takambang jadi guru, di mana unsur alam yang berbeda-beda kadar, sifat dan peranannya itu saling berhubungan tetapi tidak saling mengikat, saling berbenturan tapi tidak saling melenyapkan, dan saling mengelompok tapi tidak saling meleburkan. Unsur-unsur itu hidup dengan eksistensinya masing-masing dalam suatu harmoni. Karena itu sejatinya orang Minang tidak akan pernah memaksakan, meleburkan, dan melenyapkan perbedaan, melainkan mengayomi dan menjaga keharmonisannya sebagaimana alam telah mengajarkannya.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
5: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
4: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
5: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya, ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
4: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
5: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu?

0: Duncana Panaga, kegiatan Car Free Day di Ruang Terbuka Hijau Solo Selatan Padang Aro berlangsung sumbara kepatan. Indah sekedar jadi ajang olahraga jo rekreasi keluarga, arena CFD disulap menjadi wadah unjuk bakat untuk generasi muda, mulai dari pertunjukan fashion show sanggar lokal, musabaqah syahril Quran hingga hafalan Al-Quran dari siswa sekolah Satampe. Sekretaris Daerah Kabupaten Solo Selatan, Samsu Rizaldi, mengapresiasi keberanian anak-anak dan tampil di hadapan publik. Menurutnya, arena CFD dapat menjadi laboratorium terbuka untuk menguji rasa percaya diri, mengasah kreativitas, sekaligus membantu karakter generasi muda Solo Selatan yang berani serta berkarya. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Sana Padaga. Sebanyak 10 pelamar dan lolos seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Solo dijadwalkan mengikuti uji asesmen hari ko hingga besok. Uji kompetensi itu diselenggarakan di UPT Uji Kompetensi BKD Provinsi Riau. Kepala BKPSDM Kabupaten Solo, Jufri Sal, Kepatang menjelaskan, sesudah asesmen, para peserta mengikuti tahapan penulisan makalah presentasi hingga wawancara pada awal September mendatang. Dari rangkaian seleksi ko, panitia seleksi menjaring 3 peserta terbaik untuk diajukan ke BKN Sarato Bupati Solo guna untuk memilih Cinamu Sekda definitif.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

fotokopi adalah sebuah tugu yang berada di Jorong Larih Nan Panjang, Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tugu ini telah ada semenjak tahun 2012, berdiri tepat di samping kantor Wali Nagari Atar. Tugu ini menunjukkan bahwa sebagian besar perantau yang berasal dari Atar sukses dalam usaha fotokopi. Para perantau dari Atar tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Namun, kebanyakan dari mereka berada di Kota Bandung dan semuanya tergabung dalam IWATAR, Ikatan Warga Atar. Pembangunan Tugu Fotokopi ini merupakan inisiatif dari para perantau yang sudah sukses puluhan tahun berkecimpung dalam usaha fotokopi. Dengan adanya Tugu Fotokopi, Negeri Atar pun dikenal sebagai negeri yang unik dengan tugu yang mewakili kesuksesan para perantau yang cinta akan kampung halaman mereka.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Prom, PTRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan sana pandangan, RRI Fest itu balik menjadi salah satu ruang untuk Radio Republik Indonesia mendekatkan diri kepada masyarakat. Indah hanya menghadirkan hiburan, kegiatan ikop menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai unsur masyarakat melalui aktivitas sosial, budaya, olahraga, UMKM, sampai kreativitas digital. Jadi bagi RRI Padang, RRI Fest kok jadi momentum untuk menghadirkan pengalaman yang berbeda untuk masyarakat Sumatera Barat. Halo Salamo, kok RRI dikenal melalui suara dan hadir di studio Josiaran Radio. Melalui RRI Fest itu masyarakat bisa berinteraksi secara langsung Jo Angkasawan Angkasawati RRI. Beragam program dan sana yang bisa dinikmati di kemeriahan RRI Fest, mulai dari pertunjukan seni, budaya, aktivitas olahraga, bazar UMKM, kegiatan sosial, hingga berbagai aktivitas kreatif dan melibatkan generasi muda. Kehadiran seni budaya salah satu daya tarik tersendiri. Kekayaan budaya lokal itu bisa ditampilkan dalam suasana yang lebih santai dake jo masyarakat. Hal itu sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal jo ikut melestarikan budaya. Selain itu, Dunsana pandangnya RFS Iko Dunsana jo mage pelayanan kesehatan secara gratis di tanggal 6, jadi bisa ikut Dunsana Pandangan memeriksakan kesehatannya, langsung datang ke RRI Padang.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum, yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeuci Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masih

0: Nih, lah jambara hariku. Indah juga pulang supir kau dah, ha? Kamalah nyupai kau, ha? Hei, kau rumah lumba sapu, piring lumba cuci. Awak lah jalan lah sibuk di lampau sejak tadi. Ha, dan inyo, alun juga nampak batang hidung lain. Kelinggaman wak supir kau, nyo.
1: Oh, ne, mangau ni lah berang-berang saya gini kau, ha? Sabar nih, orang sabatu disayang Allah subhanahu wa ta'ala nih.
0: Iyo ba anak kaberang nih kolin.
1: Ba atu mangau nih.
0: Supiak tuh ha, alun juonyo pulang lai. Nak lio tolongnya nih menyapu dong. Kok kamu cuci piring bagai pa? Nah jale wak lah si teres di lepau surang kwa.
1: Eone, padu si teres surang saya one, ancak lah one mandanga pro ampe RRI Padang lai. Ha, lagu Minangnya orang caranca. Ada pulo informasi sa tentang budaya Minang, tradisi, alangkah pulo tujuh budaya dun sana awak di daerah lain ne.
0: Onde, tu Lin.
1: Iyolah.
0: Mantap mah. Ha, idu alangkah iyo prompe tu Lin. Mulia hilang lo si teres one deknya.

satu kebanggaan bagi Indonesia karena tambang batubara Ombilin Sawah Lunto, Sumatera Barat ditetapkan sebagai warisan dunia UNESCO. Tambang batubara yang disebut-sebut mirip dengan tambang batubara Belgia ini cukup unik karena merupakan satu-satunya tambang batubara bawah tanah yang ada di Indonesia yang beroperasi lebih dari satu abad. Saat ini, lubang tambang batubara bawah tanah diubah menjadi lokasi pendidikan serta wisata. Wisatawan bisa mengunjungi Museum Tambang Batubara Ombilin yang terletak di sebelah kantor Unit Penambangan Ombilin atau UPO Sawah Lunto. Berbagai informasi mengenai sejarah perusahaan dapat dipelajari di museum ini, seperti beberapa peralatan yang digunakan untuk menambang batubara di Ombilin sejak ratusan tahun lalu, beserta dengan diorama proses pertambangan batubara.

0: 2026-2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kesenian tradisional Aluka Tentong berasal dari Nagari Padang Lawe, Kabupaten Tanah Datar, yang terletak di kaki Gunung Merapi, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan wujud syukur para petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berkah panen setiap tahunnya. Tarian ini biasanya dimainkan oleh kaum wanita sebagai ekspresi kegembiraan saat menumbuk padi menggunakan alu di sebuah lesung secara bergantian. Pertunjukan Aluka Tentong merupakan pertunjukan seni yang tidak biasa. Atraksi ini dimainkan dengan menumbukkan padi menggunakan alu di sebuah lesung dengan cara bergantian memukulkan alu ke lesung sehingga menghasilkan irama-irama tertentu yang bernuansa ceria. Yang menarik adalah, atraksi ini dimainkan dengan sistem interlocking dari 8 buah alu yang dimainkan oleh 8 orang perempuan dengan masing-masingnya mempunyai motif pukulan tersendiri. Di antara irama yang dihasilkan tersebut dikenal dengan istilah Alang Babega dan Alang Katurun.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi.

0: Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Dun sana pandagang, unit pos Sar Agam mencatat alam menangani 7 balai kejadian operasi pencarian dan pertolongan yang totalnya 250 korban sepanjang tahun 2026. Koordinator Unit Pos Sar Agam Atta Priyono Kapata mengungkapkan, dari ratusan korban yang ditangani, 21 orang dilaporkan meninggal dunia, 6 luka-luka, dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Walaupun beroperasi selama 6 bulan jejangkauan wilayah hingga Padang Pariaman Jepasaman, kinerja Pos Sar Agam masih dihadokkan pada keterbatasan armada serta peralatan selam dan perahu penyelaman. Selain itu pihaknya pun mengharokkan adanya bangunan pos permanen lantaran kini kooperasional tim masih menumpang di rumah dinas camat Lubuk Basuang. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Kuartir Cabang 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solo bagi penghargaan kepada para anggota pramuka dan sukses membawa nama daerah di ajang Jambore Nasional Kedua Balai di Cibubur. Ketua Kuarcap Kabupaten Solo Chandra Kepatang mengapresiasi dan diberikan atas dedikasi dan prestasi kontingen Solo selama mengikuti ajang nasional pada pertengahan Agustus lalu. Chandra Baharo, pengalaman 100 jaringan pertemanan yang didape selama jambore nasional dape diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun tingkat sekolah. Labia dari sekedar ajang bakumpua, keterlibatan itu menjadi sarana pembentukan karakter generasi muda Solo supaya menjadi pribadi dan cerdas, unggul, serta berkontribusi untuk daerah jebangsa.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dun sana panaga, selamai siang. Dun sana Allah menuju kasih yang kini kau pukul 10 lewe empek balai mini wakatu Indonesia Barat. Dan pastinya dun sana panaga kini kau kita masih menikmati lagu-lagu Minang yang kita hadirkan bahasa mampu mencari ini hingga beko pukul 2 balai wakatu Indonesia Barat. Di lamak tarasok ini kau dun sana informasi saputa kuliner. Kita coba mambue dun sana pandangan salah satu masakan kini kau, yaitu masakan yang rasanya akan disuko de seluruh anggota keluarga, yaitu ayam teriyaki. Bahkan beberapa di antaronyo bumbunya tuh banyak lala instan. Jadi kita tinggal mencampurkan bawang-bawang isian utamonyo sama kondimen-kondimen lainnya sudah tuh ditambah saus teriyakinya. Tapi bantu apa resep nan kini kok, sesudah kok kita akan bahas. Siapa tahu dun sanak masih punya kesempatan untuk nan di rumah mencoba membuat olahan ayam teriyaki kok untuk jadikan sebagai menu makan siang hari kok.

Sebagai daerah yang terletak di kawasan pesisir, Pariaman memiliki kekayaan kuliner yang tidak dapat dipisahkan dari hasil lautnya. Salah satu di antaranya adalah sejenis gorengan yang disebut salalawa. Hidangan ini cukup mudah ditemukan di wilayah Pariaman, terutama di sekitar pantai. Salalawa berbahan dasar tepung beras berwarna kuning kecoklatan. Makanan ini berbentuk bola, mirip dengan combro di Jawa Barat. Alih-alih oncom, isi dari salalawa biasanya teri atau udang halus. Biasanya, teksturnya lembek di dalam dan renyah di permukaan. Bahan-bahan lainnya yang dibutuhkan untuk membuat salalawa ini adalah tepung beras, bawang putih, bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, garam, dan air. Rasa dari salalawa ini gurih bercampur pedas dari rempah, ikan, dan cabai. Salalawa bisa dimakan langsung, tetapi biasanya dihidangkan dengan hidangan berkuah seperti ketupat sayur, lontong sayur, bakso, mie, dan sebagainya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

4 RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dengsana pandangnya, cara mambu ayam teriyaki kos sangat nakat simpel dengsana. Untuk bahan-bahan utama kita siapkan dulu. Ayam 200 gram bisa, kalau rekomendasinya sih nan pahonyo karena akan lebih juicy, tidak terlalu berserat. Bisa pulo dengsana pandangnya pilih bagian dadonyo karena yang kadiambil anyo potongan bagian nan dagingnya saja tanpa tulang. Sudah tu 100 gram bawang bombay, lado merah nan gadang tu ciek sajo untuk pagia rasu padeh ataupun magia warna nan rancak beko ke makanan. Sudah tu lado hijau ciek pulo. Kalau nyo lebih padeh boleh sih ditambah jadi 2 atau 3 dan sana. Sudah tu 3 sendok makan minyak goreng. Cara membuatnya, iris serong dulu lado merah itu jo lado hijau. Dipotong-potong pulau bawang bombay, potong ayam, bantu dadu-dadu. Angetkan minyak goreng, ditumis dulu bawang bombay, lado merah, jo lado hijau. Masukkan ayam, sudah tuh dia diaduk rata sampai matang. Sudah tuh dun sana pandangnya, siapkan wadah, campurkan ayam itu jo saus teriyaki nan ala bisa instan langsung dipakai. Sudah tuh dun sana pandangnya tinggal dimasak sampai nyo diraso ya sebanyak Allah pas tingkat kematangannya. Yalah kalau begitu dun sana pandangnya selamat mencoba, mudah-mudahan menghadirkan menu baru di tengah keluarga bisa semakin menghangatkan hubungan antar anggota keluarga.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe. Bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000 500.
0: Aku Bu baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di Ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti lah doh. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: yogurt terbuat dari susu sapi. Tapi ternyata sudah lama masyarakat Sumatera Barat mengenal yogurt. Diolah secara tradisional dari susu kerbau dan dikenal dengan dadia. Dadia difermentasi dalam batang bambu. Proses fermentasi ini membuat susu kerbau jadi punya cita rasa asam yang khas seperti yogurt. Karena itulah, dadia juga sering disebut sebagai yogurt khas Minang. Saat proses fermentasi, dadia dimasukkan ke dalam wadah bambu, lalu ditutup dengan daun pisang atau daun waru. Tidak ada bibit yang membantu proses fermentasi yang memakan waktu 2 hingga 3 hari. Dadia siap disantap jika sudah menggumpal. Umumnya, dadia dinikmati dengan ampiang, yaitu beras ketan yang ditumbuk pipih.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Ma, papa boleh pinjam emasnya buat dijual nggak? Untuk nambah modal usaha. Bulan depan papa ganti deh, Ma.
3: Kenapa dijual, Pa? Kita gadai aja di Bank Nagari.
2: Emang bisa, Ma?
3: Bisa lah, Pa. Proses mudah dan cepat. Aman, terjamin, dan sesuai dengan syariah. Jangka waktu maksimal 4 bulan. Dan bisa diperpanjang lagi. Yang pasti, biayanya sangat murah, Pa.
2: Ayo, Ma. Kita ke Bank Nagari.
3: Besok aja, Pa. Udah malam.
2: Oh, iya.
4: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Ragan, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dunsana Panaga, anak mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang mewakili Sumatera Barat dalam ajang kompetisi rencana bisnis tingkat nasional Neira Tigo di Yogyakarta dan berakhir kepatang. Berkompetisi menghadoi ratusan finalis dari puluhan perguruan tinggi se-Indonesia, delegasi kampus mengusung berbagai inovasi kewirausahaan dan berbasis potensi daerah mulai dari olahan pangan lokal hingga pemanfaatan sektor pertanian. Kepala UPT PKK UIN Imam Bonjol Padang, Dr. Sermal, yang mendampingi langsung para mahasiswa mengungkapkan keikutsertaan itu menjadi ruang uji coba sekaligus wadah pengembangan kapasitas kewirausahaan generasi muda di tingkat nasional. Berbagai gagasan unik mulai dari minuman herbal, olahan kopi durian, keripik bengkuang, hingga kuliner tradisional dipresentasikan langsung di hadapan dewan juri. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Kepolisian Sektor Tanjung Raya memperkuat koordinasi Jurumah Tahanan Negara Kelas 2 B Maninjau Kabupaten Agam melalui kegiatan Sambang Markas pada Sabtu malam. Kunjungan itu merupakan langkah strategis untuk memperketat pengamanan, memetakan potensi gangguan keamanan dan ketertiban, serta mencegah peredaran gelap narkotika di lingkungan rutan. Kepala Rutan Kelas 2 B Maninjau Muhammad Setia Hadi Kapatang mengatakan, sinergi bersama aparat kepolisian itu dilakukan sebagai upaya deteksi dini sekaligus untuk meningkatkan kewaspadaan antisipasi aksi unjuk rasa di wilayah Agam. Langkah antisipatif Iko sejalan pula juga instruksi Direktur Jenderal Permasyarakatan untuk selalu memperketat pengawasan di seluruh lembaga permasyarakatan.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kapan terakhir kali Anda benar-benar merasakan nafas Anda? Tanpa memikirkan apa yang terjadi kemarin atau mencemaskan apa yang ada di depan. Hari ini, dunia bergerak begitu cepat. Pikiran kita kerap melompat dari satu beban ke beban lainnya. Kita ada di sini, tapi pikiran kita tertinggal di tempat lain. Mindfulness bukan tentang menghentikan pikiran, tapi tentang hadir seutuhnya di saat ini. Menyadari apa yang kita rasa, mendengar apa yang ada di sekitar, tanpa buru-buru menghakimi. Mari coba bersama, tarik nafas dalam-dalam, rasakan udaranya memenuhkan dada, lalu hembuskan perlahan. Lepaskan semua ketegangan di bahu Anda. Di detik ini, Anda aman. Di detik ini, Anda cukup. Selamat kembali melanjutkan hari Anda. Jaga ruang damai di dalam diri.
1: Panasnya. Minum dulu ah. Seger lagi deh.
2: Loh, kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
2: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
2: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangnya, kini kok ide jualan atau membuka bisnis bisa dari mana saja dan sana. Tamasua dalam bidang kebutuhan dapur, ada prospek nan cukup menarik pulau di antaranya. Dan sana pandangnya bisa menjual bahan makanan siap masak atau praktis. Misalnya, bumbu alui, bumbu ungkap nan fresh. Bisa menyediakan bumbu dasar, bawang putih, bawang merah, kunyit, diracik sadonyo jadi nan kama masak, tinggal buka plastiknya langsung bisa memasak. Nak pandai buat rendang, buat gulai, buat soto, ala ado bumbu praktisnya. Dan dipastikan itu tanpa pengawet, sarato dimasukkan ke dalam jar atau plastik nan vakum. Sarato ide lainnya itu bisa membuat paket masak nan praktis. Misalnya, dan sana pandangan siapkan paket capcay, paket sayur asam, atau paket memasak lainnya, yusubana lah disiapkan komplit dalam satu paket.

Kah Gilo berasal dari Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silukang, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Tungku Tigo Sajarangan adalah konsep kepemimpinan tradisional dalam masyarakat adat Minangkabau yang mencerminkan keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan sosial. Filosofi ini terdiri dari tiga elemen utama yang diibaratkan sebagai tiga kaki tungku yang saling menopang agar tetap kokoh. Pertama, Ninik Mama. Ninik Mama adalah kelompok pemimpin adat yang bertanggung jawab atas urusan adat dan budaya dalam masyarakat Minangkabau. Ninik Mama adalah para pemimpin suku atau kaum yang dipilih berdasarkan garis keturunan ibu atau matrilineal. Mereka memegang peran penting dalam pengambilan keputusan adat, seperti penyelesaian sengketa, pelaksanaan upacara adat, dan menjaga nilai-nilai budaya. Kelompok kedua, Alim Ulama. Kelompok ini terdiri dari pemimpin agama Islam yang bertugas menjaga dan menegakkan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat. Alim Ulama berperan dalam memberikan bimbingan spiritual, pendidikan agama, serta mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Mereka memastikan bahwa semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh masyarakat sejalan dengan ajaran Islam. Dan yang ketiga, kelompok cerdik pandai. Ini adalah kelompok intelektual atau orang-orang yang berpendidikan yang memiliki pengetahuan luas tentang berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Cerdik pandai berfungsi sebagai penasehat yang memberikan pandangan dan solusi yang logis dan ilmiah untuk masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Mereka membantu dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang rasional dan pragmatis. Sebagaimana dijelaskan salah seorang pembangku adat Minangkabau di Sumatera Barat, Dr. Saiful Nyazan Tuangku Mangkudun.
1: Pada awal pendirian Minangkabau itu kan negari-negari kecil. Mereka membentuk dalam istilah yang banyak dipakai itu ada tiga rajanya. Tiap negara itu punya tiga raja. Ada raja alamnya, ada raja adatnya, ada raja ibadatnya. Kemudian itu dilanjutkan dalam perkembangan selanjutnya dalam tiga unsur kepemimpinan dalam masyarakat adat. Ada pangulu atau penghulu, ada alim ulama, ada cadiak pandai. Nah, pangulu itu adalah nenek mama, para pemimpin yang diwariskan dalam garis keturunan, ya, dari nenek turun ke mama, mama turun ke kemanakan. Itu jabatan penghulu. Kemudian ada jabatan ulama yang diperoleh dari hasil mengaji. Nah, kemudian ada posisi cadiak pandai yang diperoleh dari kemampuan dia berdialektika dengan kehidupan. Bisa dia jadi seorang guru, dia seorang di pemerintahan, atau orang yang memang cerdik cendekia.
0: Ketiga elemen ini bekerja sama dan saling melengkapi dalam menjalankan kepemimpinan dan pemerintahan di masyarakat Minangkabau. Mereka memastikan bahwa semua keputusan yang diambil mencakup pertimbangan adat, agama, dan ilmu pengetahuan sehingga tercapai keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat. Filosofi ini menekankan pentingnya kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai komponen masyarakat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perumpamaan tungku digunakan dalam konsep Tungku Tigo Sajarangan karena tungku adalah alat tradisional yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, khususnya dalam memasak. Tungku yang digunakan untuk memasak di dapur tradisional Minangkabau biasanya memiliki tiga kaki penyangga yang disebut Tungku Tigo. Ketiga kaki tungku berfungsi bersama untuk mendukung wadah tempat memasak. Dalam konteks ini, melambangkan bahwa ketiga elemen kepemimpinan, Ninik Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, tempat diletakkan wadah untuk memasak kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan untuk masyarakat. Karena itu, harus bersatu dan saling mendukung satu sama lain dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan kata lain, Perumpamaan tungku dalam tungku tigo sajarangan bukan hanya menggambarkan struktur kepemimpinan, tetapi juga menekankan pentingnya kerjasama, keseimbangan, dan ketahanan dalam menjalankan tugas dan memimpin masyarakat. Karena di tangan merekalah kebijakan-kebijakan akan dimasak untuk dihidangkan kepada masyarakatnya. Seperti diungkapkan kembali oleh Tuanku Mangkudun.
1: Kenapa tungku? Itu pertanyaan menarik. Tungku di masyarakat Minangkabau dulu dan sekarang dan yang akan datang juga masih akan berfungsi tempat untuk memasak. Memasak artinya mengumpulkan semua bahan untuk dijadikan hidangan. Di sini ada gambaran bahwa kepemimpinan itu adalah tempat memikirkan gagasan, ide, atau rencana untuk dihadirkan menjadi sebuah keputusan. Tungku juga adalah gambaran tempat dibakarnya kayu, dipanaskan. Nah, jadi kepemimpinan tigo tungku sajarangan adalah tempat membakar ide, tempat memanaskan gagasan, pikiran untuk menghasilkan sebuah hidangan keputusan yang ideal. Hidangan keputusan itu ya seperti hidangan yang dimasak di sebuah tungku.
0: Pola kerja ketiga elemen dalam tungku tigo sajarangan, Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, didasarkan pada prinsip kebersamaan dan saling melengkapi dalam menjalankan peran mereka masing-masing untuk memimpin dan mengelola masyarakat Minangkabau. Ketiga elemen ini bekerja secara sinergis melalui musyawarah dan mufakat. Dalam menghadapi suatu masalah atau mengambil keputusan penting, mereka akan duduk bersama untuk membahas isu tersebut dari berbagai perspektif. Perspektif adat, agama, dan ilmu pengetahuan. Dalam musyawarah, semua elemen memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan pandangan mereka. Keputusan akhir biasanya diambil secara mufakat, yaitu keputusan yang disepakati bersama oleh semua pihak yang terlibat. Juga terjadi keseimbangan peran di mana tidak ada satu elemen yang mendominasi. Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai saling menghormati peran dan kontribusi masing-masing. Keputusan yang diambil harus mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan rasionalitas. Dalam tahap implementasi keputusan, masing-masing elemen akan menjalankan peran mereka sesuai dengan posisi masing-masing di masyarakat. Niniak Mama memastikan keputusan tersebut sesuai dengan adat. Alim Ulama memastikan kesesuaiannya dengan ajaran agama. Sementara Cadiak Pandai membantu dalam pelaksanaannya dengan pengetahuan praktis. Konsep tungku tigo sajarangan dalam sistem kepemimpinan adat Minangkabau tidak memiliki tanggal pasti mengenai kapan pertama kali muncul, karena ia merupakan bagian dari evolusi panjang budaya dan adat istiadat masyarakat Minangkabau. Namun, konsep ini berkembang secara organik seiring dengan pembentukan dan perkembangan struktur sosial masyarakat Minangkabau yang berlandaskan adat dan Islam. Sebagai sebuah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, struktur sosial dan kepemimpinan adat Minangkabau telah ada sejak zaman dahulu, bahkan sebelum masuknya pengaruh Islam. Dalam sistem ini, Niniak Mama atau pemimpin adat sudah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan sosial berdasarkan adat yang berlaku. Kemudian, Islam mulai masuk ke Minangkabau melalui jalur perdagangan dan dakwah. Kedatangan Islam membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, termasuk dalam sistem kepemimpinan. Alim ulama mulai mendapat tempat penting sebagai penjaga agama dan moral masyarakat. Pada masa inilah, terjadi proses adaptasi dan integrasi antara adat Minangkabau dengan ajaran Islam. Munculnya pepatah adat yang berbunyi, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, mencerminkan integrasi tersebut, di mana adat dan agama Islam saling mendukung dan melengkapi. Dalam proses modernisasi dan pendidikan, terutama sejak hadirnya kolonialisme dan berkembangnya sistem pendidikan formal, kelompok intelektual atau Cadiak Pandai mulai muncul sebagai elemen penting dalam masyarakat. Mereka berperan dalam membawa perspektif ilmiah dan rasional ke dalam proses pengambilan keputusan adat dan sosial. Secara keseluruhan, konsep Tungku Tigo Sajarangan berkembang secara bertahap seiring dengan proses sejarah, pengaruh budaya, dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun tidak ada satu momen atau periode yang dapat dikatakan sebagai awal mula konsep ini, Tungku Tigo Sajarangan bisa dipahami sebagai hasil dari evolusi sosial yang mencerminkan keseimbangan antara adat, agama, dan intelektualisme dalam masyarakat Minangkabau. Konsep ini merupakan cerminan dari upaya untuk menciptakan harmoni dalam kepemimpinan melalui kolaborasi dan saling menghormati antara berbagai elemen yang ada dalam masyarakat Minangkabau. Dalam konteks modern, pola kerja Tungku Tigo Sajarangan seringkali diadaptasi dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Namun, prinsip-prinsip dasar kebersamaan, musyawarah, dan keseimbangan tetap dijaga.

Prom Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan sana pandangan, kini kau buka sabar lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di situ kebersamaan kita untuk edisi hari ko. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ko bisa berjalan lancar, sarato sesuai jo aponan kita inginkan terjadi hari ko. Yalah kalau baik itu dan sana pandangan sesudah ko ado amna ulfa kelanjut pengawanan hingga pukul 8 balai waktu Indonesia Barat.

ingat pemilihan umum, pasti juga akan ingat jari kelingking kan? Meski mungil, kekuatan jari kelingking tidak bisa diremehkan loh. Seorang terapis dari National Rehabilitation Hospital di Washington, Laurie Rogers menyebut bahwa kelingking punya fungsi istimewa di antara jari lainnya. Bersama dengan jari manis, kelingking memberi kekuatan pada genggaman tangan. Tanpa kelingking, kita akan kehilangan 50% kekuatan tangan. Fakta unik lainnya adalah, kelingking punya banyak nama. Dalam bahasa Jawa disebut dengan jentik, sesuai ukurannya yang mungil. Di Oxford Dictionary, menamai kelingking sebagai ear finger, mercurial finger, atau pinky finger.

0: Kabasakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat. Sana pandangan sebanyak 30 pedagang di kawasan Taman Marga Satwa Budaya Kinantan atau TMSBK Bukit Tinggi memprotes rencana pembongkaran kios usai pencabutan izin menempati lokasi secara mendadak di Dinas Pariwisata Satampe. Perwakilan pedagang Ismail mengatakan para pedagang menolak dipindahkan ke Pasar Ate karena masih mengantongi izin resmi penjualan dan berlaku hingga 2029 mendatang. Sarato tengah menempuh jalur hukum di Pengadilan Negeri Bukit Tinggi. Menanggapi hal dimukasui Kepala Dinas Pariwisata Bukit Tinggi, Rofi Hendria mengatakan, pengosongan area halaman TMSBK dilakukan untuk mengembalikan fungsi lahan menjadi fasilitas umum joruang terbuka hijau. Pemko Bukit Tinggi mengklaim telah melayangkan sosialisasi sejak Juli lalu. Sarato menyediakan fasilitas gratis berjualan selama 6 bulan di Pasar Ate bagi para pedagang dan terdampak relokasi. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tarui mengebut pengerjaan perbaikan 10 titik jaringan irigasi dan juga parit nan rusak akibat bencana alam dengan proses pengerjaan saat kini ko telah mencapai 80%. Pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan Jo Hortikultura Pasaman Barat Afdal mengatakan pengerjaan proyek swakelola bernilai 1,23 miliar rupiah ko tarui dipantau intensif supaya pasokan air ke lahan pertanian warga bisa kembali normal. Selain perbaikan irigasi, PMK Pasaman Barat juga telah menuntaskan program optimalisasi lahan yang terdampak bencana seluas 176 hektar. Sarato merehabilitasi puluhan daerah irigasi di Ampek Kecamatan melalui Dinas PUPR. Langkah capekku diambil mengingat keberadaan sumber air amat vital untuk menjaga produktivitas sawah dan juga memulihkan perekonomian masyarakat petani Satampe.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perdekop adalah benteng peninggalan Belanda yang berdiri di kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan oleh Kapten Johan Heinrich Conrad Boer pada tahun 1825. Pada masa Hendrik Marcus de Kock menjadi komandan der Tropen dan wakil gubernur jenderal Hindia Belanda. Karena itulah, benteng ini terkenal dengan nama Benteng Fort de Kock. Berada di lokasi yang sama dengan Kebun Binatang Bukittinggi dan Museum Rumah Adat Baanjuang. Kawasan benteng ini terletak di bukit sebelah kiri pintu masuk, sedangkan kawasan kebun binatang dan museum yang berbentuk rumah gadang tersebut berada di bukit sebelah kanan. Keduanya dihubungkan oleh jembatan Limpape yang di bawahnya terdapat jalan raya dalam kota Bukittinggi. Kawasan ini hanya terletak 1 km dari pusat kota Bukittinggi, tepatnya di terusan Jalan Tuanku dan Rence. Benteng Fort de Kock digunakan oleh tentara Belanda sebagai kubu pertahanan dari gempuran rakyat Minangkabau, terutama sejak meletusnya Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Fort de Kock juga dibangun sebagai lambang bahwa benteng ini merupakan tanda penjajahan dan perluasan kekuasaan Belanda terhadap wilayah Bukittinggi, Agam, dan Pasaman. Benteng Fort de Kock merupakan satu dari dua benteng peninggalan Belanda yang ada di Sumatera Barat. Benteng lainnya yaitu Fort van der Kaplan terletak di Batu Sangkar. Karena dua kota inilah, Bukittinggi dan Batu Sangkar, dulu yang paling susah ditaklukkan Belanda saat Perang Padri.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang. Dilansir dalam laman ahligizi.id, jamur benang atau disebut dengan kapang merupakan golongan fungsi berfilamen yang berupa hifa dan dinamakan dengan miselium. Jamur ini biasanya tumbuh pada permukaan makanan yang sudah basi atau terlalu lama tidak diolah dan juga biasa tumbuh pada pakaian-pakaian bekas. Jamur kapang yang terdapat pada pakaian bekas disebabkan oleh udara yang lembab dan kurangnya aliran udara. Jamur ini memiliki ciri-ciri berwarna putih atau terkadang berwarna hitam kehijauan dan beraroma khas seperti bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

Goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu. Saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ah, Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap lurus dalam saudaramu.
1: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terus memperkuat layanan BRT dan non-BRT, integrasi antar moda serta aksesibilitas untuk meningkatkan kenyamanan mobilitas warga Jakarta. Hal itu disampaikan Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta, Muhammad Dedi Gamawan, di hari ini di Jakarta. Dedi mengatakan cakupan layanan Transjakarta kini mencapai 92% wilayah DKI Jakarta dengan 240 rute yang terintegrasi dengan MRT dan LRT Jabodetabek. Transjakarta juga mempercepat elektrifikasi armada dan saat ini telah mengoperasikan 500 bus listrik sebagian dari upaya mewujudkan transportasi publik rendah emisi.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjalin kerjasama dengan Korea Selatan untuk membuka peluang kerja bagi warga Gunung Kidul di sektor pertanian dan perikanan. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsih mengatakan kuota awal direncanakan 100 tenaga kerja, masing-masing 50 orang untuk sektor pertanian dan perikanan dengan masa kerja 8 bulan. Kerjasama tersebut dibahas dalam audiensi di rumah dinas Bupati Gunung Kidul pada hari Minggu kemarin. Pemerintah daerah akan menyiapkan pelatihan bahasa dan budaya Korea serta pendampingan sebelum pekerja diberangkatkan pada Maret atau April 2027 mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: apa? Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan perempat suara budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas.
3: Iya. Tes satu. Iya.
2: Oke, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo deh. Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun Cimandan pun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, okay, Kak Fajriah, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Untuk Kak Fajriah sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jia aja.
2: Puan Jia ya, oke siap Puan Jia. Oke Puan Jia, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jia hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk berbicara soal.
2: Siap, siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada. Nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Iya,
3: baik. Kebetulan sekali ya, Datuk, nah, panggilannya Datuk, betul ya, Datuk?
4: Betul,
3: ya.
4: Betul, Datuk Sri. Gitu.
3: Baik, Datuk Sri, ya. Kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, ya. Bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Ya, ya. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau, maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan disebut 7 baris gitu. Bayangkan. Sementara di sisi lain kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, itu kita tidak bahasa, harta benda, tapi uh-huh. juga perjuangan fisik gitu. Dan kita malahan mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau ya, uh-huh. itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing.
3: Uh-huh.
4: Ya. Ya, jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini pun memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya.
3: Mm-hmm.
4: Nah, tapi itu soal biasa sebetulnya. Sebab gini, kenapa kita Melayu Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri.
3: Mm-hmm.
4: Jadi, itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu.
3: Mm-hmm.
4: Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang, patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan mengendekakan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Itu maka mengenai itu. Nah, sekarang pertama gini kita. Kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Gitu. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada dari itu. Nah, 1511 Melaka dijatuh oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara.
3: Mm-hmm.
4: Pertama misalnya Sriwijaya. Ingat nih, Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Mm-hmm. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak.
3: Mm-hmm.
4: Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang teramat. Nah, satu saat 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis.
3: Mm-hmm.
4: Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi nih, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud.
3: Mm-hmm.
4: Setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Ah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau, kan? Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemerajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar gitu. Dan Riau gitu ya. Nah ini ketika 1511 Melaka dijatuhkan Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Gasib, dari Bengkalis, dari apa ini, pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512. Hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516, orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasinga II, yang dipimpin oleh Narasinga II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka. Dan menang.
3: Mm-mm.
4: Waktu itu. Kok Portugis kalah? Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan gini, orang-orang kita kan berada di kota kan,
3: mm-hmm.
4: sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan,
3: mm-hmm.
4: di luar, dan sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri.
3: Oh,
4: maka
3: baik.
4: Maka Narasinga II mundur, dia balik lagi dia Indragiri, tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis,
3: mm-hmm.
4: yang kemudian bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya, okay. di Indragiri.
3: Nah. Baik, Datuk, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya di nasional ya, di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Yeah. Nah, kemudian itu satu yang jadi. Mohon maaf, dalam catatan sejarah nasional,
3: mm-hmm.
4: orang yang petugas itu diserang tahun 1521. 1521 berarti sudah sekian tahun. Itu disebut, kita tidak menuduh itu salah, bukan, tapi itu kenyataan. Kemudian Fatahillah menyerang 1521. Sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan Portugis. Itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional. Sehingga kemudian waktu itu saya, ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional, saya katakan, kami dari lembaga Riau mengatakan, Pak Menteri, kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah, artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau, sejarah nasional dari Jawa Barat, sehingga dari daerah muncul kemudian banyak buku. Kita ada bangsa besar dan luas sekali, tentu banyak buku. Itu baru dari segitu. Kita setiap abad itu berperang. Pada abad setelah habisnya cepat, orang-orang kalau catatan kita peperangan petrus semua ini kepada abad ke-19 banyak. Nah, di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan. Kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara. Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu. Nah, kemudian kita juga kenal dengan namanya Tuanku Tembusai. Ingat, Tuanku Tembusai dia berperang bukan hanya di Riau. Dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera, yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat, juga ada masuk daerah yang namakan Sumatera Utara, malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia. Ingat, dan harus diingat bahwa waktu itu Malaysia, Indonesia itu kita ini kawasan yang satu rumpun. Jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa gitu. Nah, terakhir ini Tuanku Tembusai perangnya 19 tahun. Nah, dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuanku Imam Tembusai, Tembusai kan itu. Nah, kemarin ini baru kemarin nih. Hari Ahad kemarin, minggu kemarin nih, saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau, Kampar. Jadi Sumatera Barat apa itu sudah dikuasai Belanda, Riau belum, justru terakhir kita. Nah, dan itu terkenal nama Dubalang Usman, Dubalang Datuk Tabano misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat berbeda dengan memiliki catatan-catatan yang banyak, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang tersebut orang masuk hukum adat. Itu juga ikut bertemu. Contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti pernah dengar nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit, dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan, itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Artinya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Terakhir kalau kita lihat pada semua, bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masuk hukum adat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim misalnya, bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa peraturan Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang, tetapi juga harus sebab kalau bicara Melayu Riau itu kita bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kalau itu kan sekarang Melayu Malaysia bukan, padahal di Indonesia ini di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, misalnya di Kampar itu Kerajaan Sriwijaya Depun Tahujang justru berada di Kampar. Nah, kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu, justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Kan? Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu, kita perlu mengumumkan, dan Alhamdulillah, pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara-bicara, bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu, wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang adil kepada wilayah ini, bukan hanya ada pengakuan, tetapi juga kepada hal-hal yang menyangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itu makin aman.
3: Berarti Datuk Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinghe yang sekarang adalah Singapura.
4: Narasinghe itu Indragiri.
3: Baik.
4: Kalau kita lihat gini, Indra, hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus. Dan tahun 57. Coba ingat, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya, betul.
4: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada datangan. Dia justru datangan di Bali gitu. jadi itu undang-undang darurat yang kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kena darurat ini. Jadi itu. Jadi ada makanya kita bicara harus kita bicara itu, tetapi kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Di samping kita juga terhadap orang Melayu itu tak suka pamer gitu. Jadi kalau pamer-pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam pada anak-anak muda Kampar, kalau kita tak ngomong siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong, jangankan kita Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa betul. Islam begini, harus sampaikanlah, maka kita sampaikan ini. Dan rangka itu ada supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Datuk Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Datuk?
4: Ya, karena memang kalau kita lihat gini ya, coba Anda lihat, mungkin direnungkan, Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya? Di pinggir Sumatera Timur, kan? Tapi dipandang dari Malaysia, kita juga berada di pinggir kan, tapi dipandang dari Indonesia dan Malaysia kita justru berada di tengah. Nah, dalam arti gini, ada pilihan, tetapi pilihan paling masuk akal itu memang kita bergabung dengan Republik Indonesia ini gitu. Dan karena ada sejarah kalau kita mengatakan gini, mohon maaf tuan ya, pernah satu kali kan Mahathir mengatakan begini, sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Begitu. Kita katakan, apa tak Malaysia bagian dari Riau? Begitu kan? Jadi kita lihat kerajaan Johor, kerajaan apa itu, justru kan tadi saya katakan, justru dari sini dimunculkan.
3: Akhirnya dari
4: Indragiri. Iya, itu kan. Itu artinya, ya Alhamdulillah kita... Nah, leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itu yang harus kita jaga sekarang juga.
3: Baik, Datuk. Tadi sedikit dia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya. Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
4: Kalau waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya. Kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Kasim menyerahkan 3 juta golden nilainya itu, tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50,000 barel per hari. Itu cukup besar. Dan itu minyak terbaik di dunia. Minas. Minyak Minas. Dan minyak Minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Kasim masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara Kerajaan Siak dengan Kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad akhir 19, ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang bilik timah. Dalam catatan-catatan Belanda disebut timah sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kan diserahkan gitu. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Gunung Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk kemarin begini. Malahan mohon maaf, menurut catatan bahwa Sultan Syarif Kasim juga ikut menyumbang pesawat celewah yang di Aceh. Dia juga ikut menyumbang. Artinya peranan Riau juga ada di dalam pesawat yang selama ini kita pernah dengar. Nah, itu kan ada. Tapi itu soal cuma menyumbang itu persoalan ikhlas dan itu tak perlu kita ungkit, tetapi perlu juga disadari.
3: Gitu. Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
4: Nah itu kan gini anu poin ya. Saya sendiri merasakan misalnya ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu S2 SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang diajar. Kecuali itu ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah, alhamdulillah, kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut, diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapa kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cuma baru 5 provinsi kan. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja ya. Nah, maka saya 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Nah, di dalam budaya-budaya itu ada 3 item itu kita ajarkan, kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita gitu. Itu termasuk gini Tuan Muzia, ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdullah Brokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
3: Pahlawan nasional nah, ya.
4: Dia justru berjuang bukan Riau, tapi justru dia di Sumatera Utara sana gitu. Utara ya, di Nusa Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto dan kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual jelas dia. Muridnya 20,000 orang ya, dari pendidikan, tapi juga dia memang uang, walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada, ya, kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak. Tapi ketika kita yang beri itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga diwaraga peperang ini masuk orang-orang Sakai, orang-orang Akit juga ikut bersama-sama. Untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Iya. Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya.
3: Begitu. Baik, Noel.
2: Oke, deh, boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
3: Baik, untuk nomor telepon di Pekanbaru, Ceton dan Puan, Anda bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
2: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124-928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilakan. Tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Datuk Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke. Di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya, yang masuk udah ada. Tapi gimana di Jakarta, udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa
3: selamat
1: ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Ciguria.
3: Dengan Ciguria ya.
1: Iya, siap.
3: Baru ada Puan siapa?
1: Puan Dria.
3: Puan Ria, sama bersama namanya ya. Dengan Ciguria nih di Jakarta Selatan, dengan narasumbernya, bagi apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
4: Iya, wah,
3: senang ya sekali ya, ada undangan di acara ada Bulan Nusantara Pekanbaru ini.
1: Yeah.
3: Memang patriotisme ini Melayu Rio adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar gak? Dan falsafah hidup masyarakat Melayu di Rio untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan negeri. Ah, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai temanya nih, bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafah utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Yeah. Anda adat bersendi sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya, aku terbaca, Tengku ya, Tambusai.
2: Nah,
3: itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Amat baru-baru ini kan di Pekanbaru baru patriotis orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi ini, semangat patriotismenya orang Melayu Rio menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu yeah, saja. Puan, Datuk, Bang Noel,
1: yeah,
3: terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ciguria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan di situ juga kita ada tercantum bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi. Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain gitu ya.
2: Okay.
4: Ada yang lain, soal itu yang apanya. Dan Sultan Syarif Kasim itu luar biasa ya, dia menjadi masyarakat biasa dan miskin ketika dia meninggal itu. Seorang yang berkuasa ya. Jadi ya, soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir nyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak itu di Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang Padang dekat Singapura itu harus menerima ya, sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa tuh keadaan hidup seperti itu gitu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita gitu.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, apa, menjadi miskin ya, papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuanku Tambusai juga gitu ya, Tuanku Tambusai daripada dia menyerah pada Belanda, lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal kan sebagai seorang ulama ya, dia tak begitu anu, tetapi itu juga memperlihatkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan seperti itu.
2: Okay, nah, baik. kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk gitu. Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya, kan begitu. Jadi kita dengan RRI kan alhamdulillah 2 bulan berjalan, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai patriotisme, nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak-anak muda, misalnya kita menggunakan AI itu hampir tiap hari, bagaimana berhubungan dengan mereka itu. Di samping kita memang secara di pemerintah kita bertugas untuk menyusun kurikulum dan menilai buku tentang budaya Melayu Riau di sekolah-sekolah di Riau gitu.
2: Oke. Baik, Noel, sepertinya sudah terjawab nih, Noel.
1: Iya, itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih, Noel.
1: Baik, boleh dibacakan enggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya. Iya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa, Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya, Noel.
1: Iya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi pedoman itu, di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, Melayu Riau, kemudian petrosumber tadi itu dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus apa ada, juga tentang bagaimana di toleransi di Riau ini sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita melihat misalnya bagaimana kosmopolitan yang Pekanbaru itu kan luar biasa ya. Itu terjaga dengan baik. Makanya apalagi ya juga yang ini juga menarik pertimbangan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar itu ya.
2: Sampai hari ini ya Datuk ya. Dari bawah, dari atas semuanya.
4: Jadi ada minat di atas, ada minat di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara ya juga kita akui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Masyarakat adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari istimewa itu secara budaya. Dan kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya, Riau itu budaya Melayunya gitu, budaya Melayunya itu. Jadi dia istimewa dalam budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima pengakuan sebetulnya, pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu, karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia. Jadi artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di mata internasional orang akan mengatakan, oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya. Berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu justru di Indonesia. Contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar di tanah Melayu? Dan itu justru berpusat, kalau tak di Riau, justru di Sumatera Selatan. Ini kadang berpindah-pindah, oke. Jadi ada satu saat yang berada di Riau, ada satu saat di Sumatera Selatan, ada juga saatnya di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 1 tahun sudah 3 kali, 4 kali pindah ibu kota negara kan. Ada di Jogja, ada di apa gitu, dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan gitu. Itu contoh bagaimana. Nah kita kalau kita bicara pusat sudah itu berada di Riau, itu ketika memang dia senang berada di Riau gitu. Itu. Jadi itu keistimewaannya di situ gitu.
2: Oke, baik.
4: Satu lagi yang keistimewaannya, di Riau ini ada tiga

0: Contoh misalkan di Pelalawan. Mm-mm. Pelalawan itu ada bupati, mm-hmm. tapi juga ada Sultan Pelalawan masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Mm-hmm. Juga ada kebatin Menteri Sono yang lebih tua dari apa masih berfungsi. Mm-hmm. Ada jana di sana disebut Bosman Batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih nerima soal macam keterangan mereka mengenai tanah. Mm-hmm. Itu masih tempat lain tidak ada mm-hmm. yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimanapun di Indonesia ada monarkinya, ada tadi sudah ada kepemimpinan masih ada, dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui, dan artinya perjuangan Riau dan sebagai istimewa yang dipelopori oleh LAM mm-hmm. itu sifatnya memang sesuai dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan undang.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, Noel, apa masih ada dari Jakarta yang ingin bertanya?
2: Baik, sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
1: Saya baru sadar.
2: Iya, betul banget, udah gak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
0: Insyaallah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depannya. Insyaallah.
2: Okay, baik ya, semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya, untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
1: Terima kasih banyak, terima kasih kembali juga Noel.
2: Siap, itu dia Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara. Itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu melalui Suku Dinas Pendidikan menggelar kanvas pelajar Kepulauan Seribu sebagai wadah pengembangan potensi dan kreativitas pelajar. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu Muhammad Tohari mengatakan, KPKS diikuti lebih dari 600 pelajar dan guru pendamping dengan berbagai kegiatan termasuk seni, kepemimpinan, simulasi penyelamatan, hingga penanaman mangrove. Kegiatan tersebut berlangsung di Plaza Kabupaten Pulau Pramuka pada hari ini. Dan kegiatan bertema berkreasi pulauku menyala prestasiku tersebut diharapkan memberi kesempatan yang setara bagi pelajar Kepulauan Seribu untuk mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi.

0: Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur mengkampanyekan budidaya udang berkelanjutan melalui agenda Shrimp Fiesta. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani, mengatakan potensi udang Banyuwangi telah menembus pasar internasional termasuk Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Eropa. Kegiatan tersebut digelar di Banyuwangi pada minggu kemarin untuk mendorong pengembangan sektor perikanan yang berkontribusi pada perekonomian daerah tanpa mengorbankan lingkungan. Kegiatan juga melibatkan pelaku UMKM melalui lomba memasak, edukasi gizi udang, dan bisnis corner. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: haus nih.
1: Ya minum Bambang, gitu aja ribet deh.
0: Ya gak usah ngegas juga. Andai kita itu unta, minum tinggal dari punuk doang.
1: Hei, ya kali minum dari punuk. Gini ya, banyak orang yang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya enggak loh. Kamu keliru tuh. Faktanya, punuk unta adalah tempat untuk menyimpan lemak yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. Kemampuan bertahan tanpa air ini disebabkan oleh bentuk sel darah merah di tubuhnya. Sel darah merah pada unta berbentuk oval, bukan lingkaran seperti mamalia lainnya. Hebatnya lagi nih ya, mereka bisa tinggal di tempat yang mempunyai suhu minus 29 sampai 49 derajat Celcius. Gimana? Unta masih haus? Yuk, ke gurun yuk!
2: Besok kita jadi naik, piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
3: Lihat info cuaca dululah nanti.
2: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
3: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
2: Ya kan berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
3: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
2: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
3: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
3: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Rompak RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Padang Area terletak di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Banyak yang menyebutnya dengan Tugu Api atau Tugu Simpang Harum, yang memiliki historikal yang sangat menyayat hati. Puluhan pejuang gugur di kawasan tersebut untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1946 hingga 1949. Pasukan revolusi yang mempertahankan kemerdekaan di lokasi ini juga menghabisi puluhan tentara Belanda yang kembali akan menguasai Republik Indonesia. Pertempuran di lokasi ini tidak hanya sekali atau dua kali saja, bahkan sering terjadi hingga dibuat sebuah tugu bernama Renville yang berjarak kurang lebih 3 km dari lokasi. Tugu Padang Area ini memiliki tinggi kurang lebih 12 meter dengan luas taman kurang lebih 64 meter dan saat ini masih banyak dikunjungi oleh kaum milenial. Tugu yang berbentuk menyerupai 3 lidah api yang menjilat ke langit memiliki beberapa ornamen seperti lukisan masa revolusi di setiap sisinya. Pada salah satu sisi, terlihat seperti gambar wajah Presiden Republik Indonesia pertama, Insinyur Soekarno, bersama Laksamana Tadeji Maeda yang sedang memegang samurai. Di sisi yang sama, juga terlihat masyarakat yang menggunakan bambu runcing dan menghadapi tentara Belanda yang menggunakan senapan. Di sisi lainnya lagi, ada ukiran perjuangan lainnya yang menunjukkan bahwa lokasi ini pernah menjadi pusat pertempuran antara Belanda dan tentara Republik Indonesia.

0: Mami, lihat. Ada kucing terjatuh.
1: Mana, Uwais?
0: Itu di dekat pohon kelapa.
1: Yuk, kita tolongin yuk.
0: Itu ada om-om. Kenapa enggak om itu yang bantu? Memangnya dia bukan orang baik.
1: Bukan begitu, Uwais. Kalau kita mau bantu, ya sudah kita bantu. Kalau Uwais tidak menemukan orang baik di dunia ini, Uwais bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Mak, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Ma.
2: Ya ampun, Jang. Apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
2: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Ma?
2: Itu. Ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang jangan bawa perhiasan yang berlebihan kalau keluar rumah. Banyak kejahatan, Mak, di luar. Mak sih gak mau dengerin Ujang.
3: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pandangnya aktivitas proses beraja mengajar secara tatap muka untuk jenjang PAUD TK SD sederajat hingga SLB di Kota Sawalunto balik dibuka mulai hari ko. Keputusan tersebut diambil setelah indeks standar pencemaran udara atau ISPU di daerah tersebut membaik ke angka 62,5. Nama suak dalam kategori sedang pasca dampak paparan kabut asap karhutla. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawalunto Asril pada Minggu kepatang menegaskan, meski sekolah tatap muka balik bagulir, seluruh siswa jo guru tetap diwajibkan mengencangkan protokol kesehatan, salah satunya memakai masker saat beraktivitas. Dinas Pendidikan menegaskan akan tari memantau kualitas udara secara harian jo siap mengalihkan balik sistem pembelajaran ke daring jika kondisi udara memburuk.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Metro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Dengsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Fia, Fia.
5: Ya,
4: main torong.
5: Main apa?
4: Main kelereng.
5: Oh, ayo.
4: Tapi di situ di bawah pohon.
5: Soalnya panas di sana.
4: Oh, oke.
5: Kagak di bawah pohon.
4: Dingin, tidak panas.
5: Atau terang tanam pohon saja.
4: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
5: Bayam tumbuh rambutan.
4: Oke, asia.
6: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
7: RRI.co.id
8: RRI.co.id Complete.
7: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
8: RRI.co.id
9: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Duh, suara ngecepnya sampai segitunya sih.
2: Enak banget sih soalnya ini.
1: Ih, jarinya kok dijilat gitu, sampai bersih lagi.
2: Biar gak cuci tangan lagi, kan udah kinclong.
1: Kinclong apanya sih? Kan masih ada tuh kuman di situ, apalagi di sela-sela kuku kamu. Cuci tangan gi yang bersih, dan jangan lupa pakai sabun ya.
3: Kesehatan adalah investasi. Cuci tangan pakai sabun, lindungi diri, lindungi keluarga kita.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.
1: Tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah, menjalankan

0: Tuhan itu pada dasarnya adalah bagian dari fitrah manusia. Namun bila keluh kesah dijadikan bagian dari setiap masalah, itu adalah kesalahan manusia. Keluh kesah sama sekali tidak akan dapat menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Pesawat Padangga menyambut di Natalis ke-7 Pulau Universitas Andalas sebanyak 7 balai fakultas UMKM binaan menyediakan stand promosi berbagai hasil riset unggulan dan juga produk UMKM dan dibina melalui program pengabdian kepada masyarakat. Ketua di Natalis ke-7 Pulau Universitas Andalas Muhammad Rendra mengatakan selain ajang promosi, akademisi dan juga praktisi

0: menyediakan berbagai layanan kesehatan gratis. Kemudian pemeriksaan gigi gratis hingga pameran alat jo mesin pertanian, produk inovasi hasil riset, sarana edukasi kesiapsiagaan bencana. Direktur Rumah Sakit Universitas Andalas menjelaskan basonyo tema disnatalis tahun kiniko tumbuh berakar menjulang berdampak. Mencerminkan perjalanan UNAN dan salamu tujuan dekade tarui berkembang dengan berlandaskan nilai keilmuan, integritas, budaya dan juga pengabdian kepada masyarakat. Informasi selanjutnya, tim sepak bola Kota Pariaman mulai mematangkan persiapan madoi pekan olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026 dan dijadwalkan berlangsung duo hingga sampai balai Oktober 2026. Pelatih tim David Ardi saat kini telah memulai proses seleksi berjalan untuk menjaring pemain terbaik dan kamampakue skuad Kota Pariaman. Pelatih David Ardi mengatakan seleksi awal diikuti sebanyak 26 pemain. Jumlah tasabuhi nantinya akan diciutkan menjadi 21 hingga 23 pemain sesuai kebutuhan tim dan regulasi dan ditetapkan pada pelaksanaan Porprov Sumbar 2026. Menurutnya seleksi berjalan dilakukan untuk mencari kemampuan serta kesiapan masing-masing pemain, baik dari sisi teknik, fisik ataupun pemahaman permainan. Proses tasabuh ijo menjadi bagian dari upaya membantu tim dan solid sebelum madoi persaingan pada ajang olahraga terbesar Tingke Sumatera Barat tasabuh.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nusantara Pandangan, kini kau pukul 6 balai lambil 5 mini waktu Indonesia Barat. Dan kita adu di Dendang Dangdut Bagoyang kita. Sarupo biasa bisa menelpon ke 812-14 atau di 08-660-92-0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur.
1: Iya nih.
0: Nomor satu Pak Nur mah.
1: Ayo, dari tadi Pak Nur. Dari kedua tadi Pak pinta-pinta.
0: Kedua lo mau mana?
1: Ya terangannya kan.
0: Iya. Lai sehat sih Pak Nur kok.
1: Alhamdulillah. Mau bisa kontrol kan?
0: Iya, bisa kontrol nak. Jangan lupa hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ke RRI Padang.
1: Insya Allah.
0: Tapi kalau ingin yang ada kesehatan gratis, cek kesehatan gratis, itu hari Sabtu.
1: Sabtu.
0: Sama gigi. Kalau senam massal, ada door prize, itu hari Minggu.
1: Oh, ini harian ada?
0: Oh, itu kasado hari itu tuh ada. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu harus ada. Apanya ke panitianya kan?
1: Ayo. Insya Allah.
0: Insya Allah. Mudah-mudahan.
1: Jadi hari Sabtu itu kontrol lo teman.
0: Oh, Sabtu kontrol. Yo, dari situ pai kemari. Konda yang senamnya hari Minggu ada door prize. Lagu ne sampaian di.
1: Jadi.
0: Ado Salma, ku gapai cintamu. Gia Yubi, cinta tak bersyarat. Kichan, hanya ada kamu. Kemudian Sambalado, Ayu Ting Ting, semua tahu Caca Handika, Via Valen Bro, Yulia Citra, Kunang Kunang, Rido Roma, Getar Rasa, Siti Rahma, Satu Cinta.
1: Rido Roma salamnya.
0: Rido Roma, salam untuk.
1: Pertama untuk anda sekeluarga.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin.
1: Ajar jo sansar oleh kan.
0: Amin.
1: Sudah tu rezeki halal dan berkah.
0: Amin. Masya Allah.
1: Anak menjadi anak yang saleh.
0: Amin ya Allah.
1: Sudah tu untuk Bunda Queen, Yulmi, Diana, Ulan, sudah tu Ica di Bone kan, Putri Tanjung, Juita di Priaman, Angkura Jokaci, Marin Sampono, Putra Kelok Samilan di Emah, Roni Kiniago, Jo Putri Sumbang, Roni Gamba, sudah tu Ajo Piala. Ajo Piada ya. Begindo Tommy, Pietro, Bujang Tarusan, Aldi Tanjuang, Oyon Tanjuang, sudah tu kesadu esalan ya.
0: Jadi.
1: Anu cile, Maman dua jua ne.
0: Maman dua.
1: Maman dua jua. Nana, Ibu Zur di Gunung Pengilun kan. Nana aku mudah-mudahan sehat selalu lah kan.
0: Amin.
1: Jadi
0: Pak Nur, terima kasih.
1: Mudah-mudahan uni sehat selalu kan.
0: Amin. Baik itu pula Pak Nur di.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur, selamat sore. Baru ke Indonesia Pandangan di 08-660-92-0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Putra.
2: Sehat.
0: Halo.
2: Halo. Lupa sama Jana ya.
0: Kondisi kok beda namanya. Didanga suaranya beda, namanya siku beda ya Allah ya Tuhan.
2: Gak ganti lah mak.
0: Oh ne. Sesat amak ya pak. Acara lah itu.
2: Iya.
0: Ya didanga namu Iko anak amak Roni kok mas.
2: Amak ada pena baru anak lama berlupuan itu sayang eh.
0: Yo Roni nak ado mencici ko amak kemari do nak ado menelpon do.
2: Iya cuci nanga pak.
0: Oh lah ya do nanga.
2: Nah iya cuci nanga mak.
0: Kan lagi sehat sih.
2: Alhamdulillah.
0: Ma
2: balik sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, sehat banget.
2: Aduh, acara bisa kok di RRI-na.
0: Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
2: Cuma Sabtu, Minggu, nah.
0: Yang ada door prize-nya hari Minggu, senam.
2: Door prize-nya.
0: Senam masal.
2: Senam masal ya. Joko lah kalau tahu kartu jalan-jalan Joko.
0: Tuh jalan-jalan. Awak ada bazar, ada bazar bagai. Ado lah.
2: Ada dua mas nana.
0: Ado panitia yo.
2: Oh panitia mak ada.
0: Tempat panitia. Kece urang ya, panitia. Kece urang nak kece awak do kan?
2: Kece urang ya.
0: Iya. Oke lah, apa lagu Roni ko?
2: Apa dengan lagu emak?
0: Ada Salma, Ku Gapai Cintamu, Gea Yubi, Cinta Tak Bersyarat, Kican, Hanya Ada Kamu, Sambalado, Ayu Ting Ting, Caca.
2: Sambalado sih emak.
0: Boleh.
2: Sambal goyang saya sore-sore ko ah.
0: Oh, mantap sih nak.
2: Iya, kasih nama tadi emak. Kasih nama tadi tu.
0: Iya. Baik ko, di ya, yang betul. Di HP.
2: Iya, di HP kasih jatuh ya.
0: HP perampe. Jadi, salam.
2: Aduh, salah polo untuk Penur Tanjuang, Salina. Albi Tanjuang, Oyon Tanjuang.
0: Iya.
2: Yang ditanya, pokoknya satu-satu dari Tanjuang lah. Itu Ajo Piala. Ajo Tommy. Itu Usra Kilo Samila Jema, cuma.
0: Iya.
2: Siapa ya? Ajo Uyan Tapai, telepon dulu, Mak.
0: Iya.
2: Goreng ikan campurnya patai tu, Mak.
0: Ini taragak nak mandang apa tu nanti itu.
2: Ya, ada enggak lah, kuah. Goreng ikan campurnya patai.
0: Mantap.
2: Cukup sekian. See you and bye-bye.
0: Iya, penten baru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pantun baru, Mak. Biasa goreng ikan campurnya rabuang, kan? Rabuang lebih. Di jepatai. Oke, cie penelpon lagi di sana pandangan. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Bang Goyang Kito.
0: Bang Goyang Kito, halo Uni Desi. Baka Mbak Uni tuh, sehat dong ya. Manya orangnya kok.
3: Itu. Halo.
0: Iya, halo. Jangan main hilang lo ni.
3: Halo.
0: Halo. Halo ni.
3: Hilang lagi ha.
0: Kok hilang? Halo.
3: Halo.
0: Aduh. Kok bisa begitu? Kok bisa enggak dengar ya? Apa tuh sebabnya? Coba ditelepon lagi ya nanti Uni Desi. Oke, halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita, Mbak Yul. Bakal Mbak Yul tuh sehat.
4: Alhamdulillah sehat. Sayangku bari sehat.
0: Alhamdulillah sehat bana Mbak Yul cinta.
4: Ya, sehat ya sayang ya.
0: Iya Mbak Yul cintaku. Bisa Sultan Mudo bisa membawa anak po mah. Mohon salam bajawe dalam rangka hari radio ke-81. Jadi apa yang
4: berapa?
0: Beko kami tantuan harinya. Jadi para senior
4: lagi komen kalau siaran.
0: Oh. Iya. Ndak lupa.
4: Kalau kelupaan dia.
0: Iya telah.
4: Kompak dulunya tuh banyak yang punya penyiar kompak.
0: Iya. Jadi para
4: ini
0: senior
4: kan lagi kompak.
0: Para senior kami itu nanti kami bawa balik ya, menjelang hari radio tanggal 11 September.
4: Ini jadi kami nah, kalau iya. Siaran tolong install ke Maria. Tenang, salam Mbak Yu.
0: Iyalah. Oke deh.
5: Apa lagi tadi?
0: Satu Cinta Siti Rahma, Kunang-Kundang Yulia Citra, Bro Via Valen, Caca Andika semua tahu. Hanya Ada Kamu Kican, Gia Yubi, Cinta Tak Bersyarat, Salma Kugapai Cintamu.
5: Hanya Ada Kamu kayaknya bagus ya.
0: Iya, Hanya Ada Kamu di hati.
5: Semuanya bagus-bagus. Nah.
0: Iya, lumayan.
5: Okay. Awak gajian enggak bagus. Awak sendiri enggak pandai dong.
0: Iya kan, awak pendengar setia kan.
5: Kan keterlaluan kita kegajian enggak bagus. Pilihan sana Doni yang bagus nih.
0: Jadi, oke.
5: Okay. Assalamualaikum untuk Doni sekeluarga. Semoga sehat selalu, panjang umur, bertambah banyak rasa rezeki.
0: Amin.
5: Terus salam untuk yang terputus tadi, Desi di Asratek. Ya, Pak Steba tuh, Asratek kayaknya.
0: Asratek.
5: Terus salam juga untuk Desi di Steba. Mm-hmm. Adi Emboy Naluko tuh, Adi Taruko yang lagi bergoyang-goyang keluarga tuh. Mm-hmm. Terus ada Pak Roni tadi, Roni Jamba. Ada Pak Nur, Angkor Yokaci. Ada Diana Cunglita, Madica di Bone. Pak Pak Judin di Minahasa. Yang di Kuala, yang di Kuala Lumpur tidak lupa pulo do, udah jazz. Pokoknya di sana satunya tanpa terkecuali.
0: Oke.
5: Okay, ini rapi lama-lama mana, beko terbuang waktu nih. Mm-hmm. Nah, makasih banyak nih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Yul, selamat sore. Langsung kita putarkan nusana pandangan, cie lagu barikiko. Tiga lagu. Ada Getarasa, Rido Roma, Ayu Ting Ting sama Lado, Hanya Ada Kamu Kican. Oke, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sakabe Bu.
1: Jadi aku nyedia totalnya sampai 25000. 500.
0: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
0: Santai ya Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh iya Bu.
1: Aku nyo scan barcode selah.
0: Wih canggih Bu Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada nang simple, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Danau Singkara merupakan danau terluas di Sumatera Barat. Danau ini memiliki luas kurang lebih 108 km persegi dan membentang di dua wilayah di Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Kabupaten Tanah Datar dan di Solo. Danau Singkara memiliki pemandangan alam yang indah dan menakjubkan. Jika dipandang dari tepian danau, akan terlihat keindahan danau yang dikelilingi bukit-bukit hijau.

0: Danau Singkara merupakan salah satu hasil dari proses tektonik yang dipengaruhi oleh Sesar Sumatera. Danau ini adalah bagian dari cekungan Singkara Solo yang termasuk di antara segmen dari Sesar Sumatera. Cekungan dari danau ini terbentuk akibat aktivitas pergerakan Sesar Sumatera. Cekungan besar ini terbendung oleh material vulkanik dari letusan gunung api. Akibat pembendungan material vulkanik ini terbentuklah Danau Singkara di satu bagian cekungan Singkara Solo. Selain terkenal akan keindahan alamnya, Danau Singkara juga terkenal akan spesies ikan endemiknya, yaitu ikan bilih. Ikan bilih ini merupakan spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkara saja. Ikan bilih bisa dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Singkara, Sumatera Barat.
1: Selain pesona alamnya yang elok, kelezatan kuliner khas Sumatera Barat sudah diakui hingga kancah internasional. Mulai dari makanan berat hingga cemilannya membuat ketagihan. Bahan olahan yang digunakan untuk aneka sajian pun variatif. Misalnya saja, jengkol dimasak menjadi kaliojariang yang merupakan makanan khas dari ranah Minang. Sesuai namanya, jariang merupakan bahan utama dari olahan masakan kaliojariang. Sedangkan kalio merujuk pada jenis gulai yang agak kental atau seperti memasak rendang namun tidak dimasak hingga kering. Dengan kata lain, kalio merupakan rendang setengah jadi. Jengkol yang dimasak untuk kalio jariang umumnya terdiri atas dua pilihan, yaitu jengkol muda dan jengkol tua. Ternyata, kedua jenis jengkol ini berpengaruh terhadap cita rasa masakan kelak. Adalah jengkol yang lebih tua yang digadang-gadangkan menyuguhkan cita rasa yang lebih lezat. Memiliki cita rasa pedas dengan bumbu khas kuliner Minang yang kaya rempah. Proses memasak kalio jariang pun terbilang praktis. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Mulanya, jengkol yang sudah dikupas direbus terlebih dahulu hingga empuk. Lalu, bumbu-bumbu dimasukkan ke dalam santan yang tengah dididihkan. Kemudian, dimasukkan jengkol. Dan dimasak hingga kuah gulai yang bertekstur ala kalio didapatkan.
2: Marawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Pulau Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Gedung PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Suara Padang, ya? Oke, kita masih di Salam Bajawe, Prom PRRI Padang, sore hari ini. Silakan kita tarimo di 812-14 dan di 0896-09-24-0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut. Kaget, ya Allah. Oke, berarti itu sana pandangnya. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Selamat sore, Mbe. Bagoyang kita, deh.
0: Iya, bagoyang kita. Sehat dong. Sehat.
1: Ini pasien Mbak Panur, deh.
0: Mbak?
1: Ini pasien Panur. Pasang Panur, pasang Panur, tenter sehat.
0: Pasang apa?
1: Pasang Panur, Panur.
0: Oh, pasang. Iya, iyalah, Pak Nur kok nyoba bayo masa selalu nyengnya nanti itu.
1: Nah, itu, nyo.
0: Perhatian ya,
1: banget. Ini aja orang itu, ya.
0: Betul. Oke, okay. Apa lagu Om kok?
1: Ente pilihnya aja deh.
0: Jadi?
1: Baru mana nggak, baru diri dulu.
0: Oh gitu, siap. Salam ya. Untuk
1: salam pertama untuk Tuan Tirlo.
0: Terima kasih.
1: Sama bertugas. Saya selalu gantinya.
0: Iya, amin.
1: Saya tuh Mbak Yul, Jana, Ulan, Sinana, Panu tadi.
0: Iya.
1: Sudah tuh kakak om teh. Ajo.
0: Iya.
1: Ada istrinya teh, makasih teh.
0: Oke, siap om. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Om Tommy, salam mai. Sorry. Oke, berarti udah salah pandangan. Halo, assalamualaikum. Nendang Dangdut.
2: Bagu yang gitu, nenggel di sana.
0: Bagu yang gitu. Halo Bunda. Bagaimana kamu Bunda tuh? Sehat.
2: Alhamdulillah. Sehat.
0: Kok agak lemes suaranya?
2: Iya, agak lemes sekarang ini apa tuh? Hari Senin kan?
0: Oh gitu. Oke, nggak apa-apa.
2: Iya, dan semangat gitu ya.
0: Hah? Kenapa Bunda?
2: Kurang semangat.
0: Iya, kurang.
2: Maghrib baru semangat.
0: Oh gitu. Oke. Ini iya. Lagunya apa nih, Bunda?
2: Apa yang tinggal lagi ini baru juga monitor, tapi karena rezeki dapat aja langsung.
0: Ada Gaya Yubi, Cinta Tak Bersyarat. Kemudian ada Bro Via Valen, Caca Andika, Semua Tahu, Kunang-Kunang, Yulia Citra, Satu Cinta, Sisi Lama.
2: Itulah Via Valen nilai.
0: Oke, terus salamnya.
2: Salam pertama ya, tentu untuk Nenggel di sana. Semoga sehat selalu. Dari sininya.
0: Oke.
2: Lancar aktivitasnya, sukses ke depannya. Udah makan ini.
0: Udah. Bunda udah makan.
2: Tapi nanti maghrib.
0: Oh, iya. Nanti maghrib ya. Oke.
2: Untuk Pak Nopo. Ya, Panas Kumbang, Aldi Sikum, itu pelantuk kita tadi. Pak Nur Tanjung, Aldi Tanjung, ada Pak Oyon, ada Mbak Yul, ada Diana, ada Pak Buzur, ada Nana, ada Bu Nur, ada juga Jomblo Lebay, ada Uda Jess, ada Hendra, ada Batu Sangkar ya, ada juga Bujantar Hitam si Kumbang, ada Pak Munir si Kumbang, ada juga Bu Eli si Bu Eli Tanjung, ada Roni, Pak, ada Uncu di Muara, siapa namanya Uncu Bobi ya, tuh Mama Najwa, ada Mbak Ica, ada Nana juga di situ, di mana di Balimbing gitu ya. Untuk semua-semuanya aja yang masuk tadi semua.
0: Siap.
2: Nah, yang satu kan terakhir nih. Ya, itu deh. Ya kan?
0: Oke.
2: Okay. Terima kasih, Neng Gelis Nana.
0: Sama-sama, Bundo. Jangan lupa ya, tanggal 3, 4, 3 sampai 6 ya, ke RRI Padang.
2: Kita udah janji itu.
0: Siap.
2: Ya. Oke. Okay. Kita kalau kan kalau enggak ada halangan pasti deh kita ya, pergi ya.
0: Insyaallah. Yang paling ramai itu hari Minggu tuh, Bundo.
2: Berapa ramainya?
0: Hari Minggu paling ramai karena ada senam massal dan door prize. Ada barongsai juga.
2: Ya, oh iya deh. Kalau kita enggak tuh, kalau cuma apa enggak penting amat, kita pasti deh ikut-ikut ya.
0: Tapi
2: kalau kita kita bisa bilang insya Allah dulu gitu. Ayo, kan
0: siap, siap. Ya. Mudah-mudahan sehat terus.
2: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Queen. Selamat sore. Dan Bunda Queen penelpon terakhir kita untuk sore hari kini, kok Dusana Pandangan di Dendang Dangdut Prampe RRI Padang. Kita putar dua lagu terakhir. Tetap bersama Prampe RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 2026-2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu. Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Misalnya pada kamu mulai hari kini kok 10 orang pelamar dan dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi asesmen tes untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekda Kabupaten Solo. Pelaksanaan asesmen tes dilakukan di UPT Uji Kompetensi BKD Provinsi Riau. Kepala Badan Kepegawaian Jawa Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solo, Jufrizal mengatakan, para pelamar untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama Sekda Kabupaten Solo telah memasuki tahapan asesmen tes. Adapun tahapan di Bekasi dilaksanakan pada tes 31 Agustus hingga 1 September 2026, bertempat di UPT Uji Kompetensi BKD Provinsi Riau. Jufrizal menyampaikan sesudah asesmen tes, yakni penulisan makalah yang dilaksanakan pada 7 September, bertempat di Gedung C, Sekda Kabupaten Solo. Kemudian pada 8 September 2026 dilanjutkan job presentasi makalah dan wawancara di Gedung C, Sekretariat Daerah Kabupaten Solo. Informasi selanjutnya, Palang Merah Indonesia Kabupaten Pasaman Barat menggelar apel relawan dalam rangka peringatan Hari PMI ke-81. Kegiatan tasabuh dilaksanakan di halaman kantor Bupati pada 7 September mendatang. Hari Palang Merah Indonesia diperingati setiap 7 Balai September dan tahun kini ko PMI Kabupaten Pasaman Barat menyiapkan apel relawan sebagai salah satu rangkaian peringatan tasabuh. Kegiatan itu digelar di halaman kantor Bupati Pasaman Barat dan menghadirkan ribuan relawan dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Kapalo Markas PMI Kabupaten Pasaman Barat di Dawarsa mengatakan, apel relawan dapat sebagai ajang silaturahmi antar relawan PMI Sumbar dengan relawan PMI Kabupaten dan Kota se-Sumatera Barat. Selain itu juga menjadi momen untuk memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan relawan dalam menjalankan misi kemanusiaan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Teh talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
2: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lantang! Tolong!
1: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
4: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
5: Keempat, RRI Padang.

Minang merupakan masakan tradisional Minangkabau. Masakan daging bercita rasa pedas yang menggunakan campuran dari berbagai bumbu dan rempah-rempah ini diproses dalam waktu berjam-jam hingga kering dan berwarna hitam. Pada tahun 2011, rendang dinobatkan sebagai hidangan yang menduduki peringkat pertama daftar World 50 Most Delicious Foods versi CNN International. Rendang memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Minang, Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang melambangkan keutuhan masyarakat Minang, yaitu dagiang atau daging sapi merupakan lambang dari ninyak mama atau para pemimpin suku adat. Karambia atau kelapa merupakan lambang cadiak pandai atau kaum intelektual. Lado atau cabe merupakan lambang alim ulama yang pedas, tegas untuk mengajarkan syariat agama. Dan pemasak atau bumbu merupakan lambang dari keseluruhan masyarakat Minangkabau.

0: main dulu ya.
1: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
0: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
1: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
2: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya, berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
0: Bahkan iya mah, bebas.
1: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
0: Mama, jangan mah, jangan.
3: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
4: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia, apa nama lu nama ibu ko, ha? Kawanan nama bisa di menukan rial ko ke rupiah, ha?
3: Jadi Makkah money changer, wak yo.
4: Mangga lo harus ke money changer banap.
3: Iya, kalau ke manuka falas tuh, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Makanya lo deh upiak, mak adik capek banget, mak manukan piti rial tuh. Ndak ke mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
4: Mangga lo awak ke mama enggak mata uang urang, Pia. Awak urang Indonesia, tuh bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jurupiah kok nggak sialai.
3: Iyo pulu tuh, mak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada Bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Sumatera Barat. Sanak pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu? Tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada tagut. Padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari tagut tersebut. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu. Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka orang munafik disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan salawat beringin salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada. Pada kesempatan ini judul kita adalah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Tentu setiap insan mendambakan kenikmatan yang paling tinggi dan abadi. Kenikmatan itu adalah syurga. Di dalamnya terdapat bejana-bejana dari emas dan perak. Istana yang megah dengan dihiasi beragam permata dan berbagai macam kenikmatan lainnya yang tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ada ayat-ayat yang menggambarkan kenikmatan-kenikmatan syurga. Di antaranya adalah dalam surat Muhammad ayat 15 yang artinya, apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamar atau arak yang lezat rasanya bagi peminumnya. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring dan mereka memperoleh di dalamnya. segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rab mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Surga diperuntukkan bagi hamba-hamba yang beriman, tunduk dan patuh kepada segala aturan-aturan Allah. Surga adalah tempat segala kenikmatan. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan dan ditinggikan. Istri-istri kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tersebut akan tetap menjadi pendamping suaminya kelak di surga dan akan memperoleh kenikmatan yang sama dengan yang diperoleh penduduk surga lainnya. Tentunya sesuai dengan amalannya selama di dunia. Seorang muslim, wanita muslimah tentunya ingin menjadi wanita ahli surga. Pada hakikatnya, wanita ahli surga adalah wanita yang mentaati Allah dan Rasul-Nya. Kedudukan wanita dalam Islam sangat dimuliakan, ditinggikan. Namun, ada beberapa ciri yang bisa dilihat pada wanita yang mendapat ridho-Nya Allah. Apa saja ciri-ciri muslimah calon penghuni surga itu? Nah, yang pertama adalah bertakwa. Bertakwa adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, mematuhi dan menjalankan rukun iman dengan sepenuh hati, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul-Nya, dan kepada takdir yang diberikan oleh Allah, baik takdir buruk maupun takdir baik. Yang ketiga adalah mematuhi dan menjalankan rukun Islam dengan sepenuh hati, yaitu bersyahadat, sholat, berpuasa, zakat, dan menunaikan haji ke tanah suci bagi yang mampu. Yang keempat, ikhlas beribadah semata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah setelah segenap usaha telah dilakukan. Yang kelima, ihsan adalah meyakini dengan hati walaupun tidak dapat melihat wujud dari Allah, namun yakini dengan hati seolah-olah pada saat kita beribadah selalu ada Allah di hadapan kita dan mengawasi segala gerak-gerik kita di dunia ini. Yang keenam, membaca Al-Quran. Gemar membaca dan mengaji Al-Quran akan menambah ilmu dan pengetahuan, bukan hanya tentang beragama, namun juga cara berkehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Dan di dalam membaca Al-Quran, kita harus usahakan Al-Quran yang mempunyai artinya. Karena kalau dengan kita membaca Al-Quran yang ada artinya, kita akan mengerti dan paham apa yang kita baca. Yang ketujuh, berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebenaran, serta menyerukan untuk menghindari perbuatan keji dan tercela, baik kepada diri sendiri maupun pada orang lain. 8. Berperangai baik, berakhlak baik, berucap dan berperilaku baik kepada sesama manusia dan makhluk Allah di dunia. 9. Menjaga tali silaturahmi. Gemar menjaga hubungan yang harmonis dengan sesama manusia, menghindari konflik amarah dan berseteru yang dapat memutuskan tali silaturahmi. Yang 10. Berinfak. Berbagi sedekah baik dalam keadaan luang maupun sempit. Dalam keadaan kita masih dalam kondisi kaya ataupun dalam kondisi kita miskin. 11. Bersikap adil kepada sesama. 12. Menjaga lisan. Menghindari perbuatan bergunjing, membicarakan kejelekan saudaranya yang lain, dan menebar fitnah keji. 13. Bersikap amanah. Dapat dipercaya, menepati janji, dan tidak pernah berkata bohong. 14. Berbakti dan menghormati kedua orang tua. 15. Bersikap pemaaf dan lapang dada. Seperti telah dijelaskan mengenai wanita ahli surga dan ciri-cirinya di atas, dibutuhkan tekad yang kuat dan iman yang besar untuk dapat memiliki semua ciri di atas. Untuk menjadi muslimah yang dicintai Allah, semua hal tersebut bukanlah suatu batasan, melainkan sifat-sifat utama yang akan membuat seseorang menjadi pribadi yang baik di mata Allah. Demikianlah 15 ciri wanita muslimah calon penghuni surga. Semoga menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleha, yang dicintai Allah dan mendekatkan jalan menuju surga. Semoga semua menjadi sifat yang ada dalam diri kita untuk menjadi pribadi yang soleh. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan oleh Allah dalam surganya nanti. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Syafrida SAG dengan judul 15 Ciri Muslimah Calon Penghuni Surga. Dan sebelumnya juga telah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah An-Nisa ayat 59-63. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar.

segala sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan

0: yang menembus langit. Jika seorang hamba dikaruniai semangat yang besar, maka dia akan berjalan di atas jalan keutamaan dan akan menaiki tangga derajat yang tinggi. Dan itulah salah satu ciri Islam. Semangat adalah pusat penggerak yang membentuk kepribadian dan yang mengawasi organ-organ tubuh. Semangat merupakan bahan bakar jiwa dan kekuatan yang berkobar-kobar yang akan menggerakkan pemiliknya untuk melompat cukup tinggi dan memburu nilai-nilai kemuliaan. Semangat yang besar akan mendatangkan dengan izin Allah kebaikan yang tak terhingga. Karena dengan begitu, kamu bisa naik pada tangga kesempurnaan. Urat nadimu teraliri darah kesatria, dan kamu terdorong ke wilayah ilmu dan amal. Semua orang melihatmu berdiri di semua pintu kemuliaan, dan tanganmu selalu terulur untuk hal-hal yang penting. Kamu selalu terlibat dalam perburuan bersama mereka yang juga memburu nilai-nilai keutamaan. Tidak pernah puas dengan tingkatan yang rendah. Tidak pernah berhenti meski telah sampai batas, dan tidak pernah puas dengan yang sedikit.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada tiga perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun,

0: berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Meraba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sarang padanya, Kepala Bapenda Sumatera Barat Al Amin mengatakan gebiar Pajokota Padang merupakan pelaksanaan kedua di tingkat Kabupaten Jokota setelah Kabupaten Pasisir Selatan. Program tasabih dilaksanakan melalui kolaborasi Pemko Padang, Samsat Bank Nagari, Jamkrida, Jojasa, Raharja. Al-Amin juga menyebutkan sejumlah hadiah disiapkan bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan, diantaranya ampek paket umroh, 3 sepeda motor listrik Jo Ami 5 gram. Hadiah tersebut diberikan sebagai bantu apresiasi terhadap masyarakat dan telah memenuhi kewajiban membayar pajak. Menurutnya, pemberian apresiasi tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mempertahankan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Juga meningkatnya kepatuhan wajib pajak, kontribusi penerima pajak diharapkan semakin mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Informasi selanjutnya di Sanang Pandangan, Wali Kota Padang Fadli Amran mendorong masyarakat aktif berolahraga untuk menjaga kesehatan secara mandiri. Pesan tersebut disampaikan saat membuka gebiar senam dan diikuti ribuan warga. Gebiar senam berlangsung di lapangan Kompleks Perumahan Villa Mega Kelurahan Mato Aya, Padang Selatan. Kegiatan tersebut digelar kapatang, jutema sehat basamu, bugar basamu, bahagia basamu. Fadli Amran juga mengapresiasi kegiatan yang digagas anggota DPRD Kota Padang, Amril Amin Tasabuy. Badurinya olahraga masyarakat juga dapat memperarek hubungan antar kelompok jawarga. Juga mendorong penguatan budaya olahraga melalui kolaborasi pemerintah

0: daerah, DPRD, komunitas dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tasabuh dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam aktivitas berolahraga.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perompak RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dunsana Padangka. Bakabanya di malam hari kini ke Dunsana Padangka, semoga dalam keadaan sehat. Semoga aktivitasnya di malam ko berjalan jo lancar Dunsana Padangka. Bersama Bali ya, bersama Riri Antika di Rana Minang malam untuk hari ke Dunsana Padangka untuk edisi hari Senin 31 Agustus 2026. Beko kita akan mengawali Dunsana Padangka sampai ke jam 20 sampai waktu Indonesia Barat. Dibuka jo lagu-lagu Nusantara nan alah kita dangakan barusan Dunsana Padangka, dan tentunya kita pula akan berbagi informasi seputaran permainan tradisional Dunsana Padangka. Karena kita tahu Indonesia aku memiliki beragam permainan tradisional nan unik jo menarik. Ada beberapa contoh permainan tradisional nan populer di berbagai daerah ketika masuknya Dunsana Padangka. Ada permainan congklak. Mungkin alah ada yang pernah memainkannya ketika masuk ketek dulu. Nah, jadi permainan kau melibatkan dua orang dan saling mengisi jo memindahkan biji congklak ke papan yang memiliki sejumlah lubang. Dan tentunya Dunsana Padangka, permainan congklak kok bisa melatih strategi jo kemampuan kita untuk bahituang. Kemudian ada pula permainan engklek Dunsana Padangka. Permainan itu dimainkan yo jo malumpe-lumpe di ate kotak. Kotak nan digambarkan di tanah. Engklek kok melatih keseimbangan jo kontri dasi tubuh kita Dunsana Padangka. Nah, seperti ya permainan tradisional lainnya Dunsana Padangka beko. Kita akan berbagi informasinya setelah jalagu Nusantara di informasi berikutnya.

Tari Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata, baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.

0: Itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari sama Umi dong, Bi.
2: Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
3: Keempat, RRI Padang. Suara budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sana pandangnya kita lanjut yo babagi informasi balik seputaran permainan tradisional Indonesia dan menyenangkan jo menyehaikan dun sana pandangnya ada petak umpet ya ko salah satu permainan nambah tugas mencari permainan lain dan bahasa bunyi. Jadi petak umpet ko melatih kemampuan bahasa bunyi, kemudian mencari jo karajo samo tim gitu dan sana padangnya. Kemudian ada permainan lompat tali. Permainan ikut dimainkan jo melompat tali nan diputar oleh dua orang. Jadi lompat tali ko melatih kelincahan, koordinasi jo kekuatan kaki. Kemudian ada pulo permainan gasing dan sana padangnya. Iko mainan nan diputar jo menggunakan tali. Permainan gasing ko melatih keterampilan motorik halus jo kesabaran kita dan sana pandangnya. Jo yang terakhir ado layang-layang. Nah layang-layang dan diterbangkan jo menggunakan tali jo memanfaatkan angin. Bermain layang-layang ko melatih koordinasi mata jo tangan serta memberikan pengalaman menyenangkan di alam terbuka dan sana pandangnya. Dan tentunya dan sana pandangnya kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara untuk malam kodun sana pandangnya. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita hari ini kok masuk pada jam 9 balik lewat 30 ampe mini waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke cia lagu Nusantara dari Makassar bariki kodun sana pandangnya.

Minang Pohaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Pohking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala Bekak, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Pohking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Pohking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipatgandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat. MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarapadanga. Tadi kita telah mendengarkan yo kumandang azan Isya dan juga telah melaksanakan ibadah salat Isanya puluh dun Sarapadanga. Dan tentunya seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat dun Sarapadanga kita akan mendengarkan drama legenda, dan malam gini kok akan menceritakan legenda Barong Landung dun Sarapadanga. Dan sesudah itu kita akan balik mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang serta informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.
1: Hai Cahaya Pamus, kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang becek.

0: バロンランド、バロンランド。
1: Bok Komang, Bok. Aduh, adi serem gati koban barong landungnya besi nih. Selem, giginya cara raksasa. Kalau ani besikan, adi cegek terputih, Bok.
2: Aduh, entu anak ada legenda nih loh, Sari.
1: Oh.
2: Cerita asal-usulnya ada loh.
1: Ini, sekan, Bok. Cerita noin, Bok. Cerita, Bok.
2: Mimi, ceriki ani totonan. Nah, kini ceritani lo.
1: Kengken, Bok.
0: Alkisah diceritakan seorang Raja Bali yang bernama Jaya Pangus, yang sangat dihormati oleh rakyatnya itu di kerajaan Pejeng, telah jatuh hati pada seorang putri dari saudagar Cina yang bernama Kang Ciwe. Putri Kang Ciwe ini sangat murah senyum dan manis sekali. Dengan kulit kuning langsat, rambutnya lurus panjang terurai, tubuhnya langsing semampai, mata sipit, serta bibirnya yang tipis merah adalah perpaduan yang sangat sempurna bagi Raja Jaya Pangus. Apalagi putri Kang Ciwe ini sangat welas asih. Walaupun tanpa restu Sang Mahapati yang sangat sakti dan bijaksana, yakni Empu Siwagana, namun Sang Raja Jaya Pangus tetap nekat mempersunting pujaan hatinya. Dan sebagai penghormatan terhadap keluarga sang istri, Raja Jaya Pangus menggunakan uang kepeng atau pis bolong sebagai sarana dalam upacara adat pernikahan perpaduan

0: di Tionghoa ini.
1: Mahapati, aku sudah memutuskan untuk mempersunting Kang Chiwei. Aku tidak peduli apapun yang terjadi nantinya, dan aku siap menghadapi karena hatiku tak mampu berpaling darinya.
2: Ampun tuanku, Raja Jayabangus. Pertimbangkanlah kembali keputusan tuanku ini. Tuanku adalah umat Hindu di Bali, sedangkan putri Kang Chiwei seorang Buddha dari daratan Cina.
3: Latar belakang agama dan budaya kalian berbeda.
2: Jujur, hamba takut para dewa akan murka atas perkawinan kalian ini karena telah melanggar pantangan kita, tuan.
1: Mahapati, para dewa tidak akan murka melihat umatnya menikah. Bukankah ini sebuah amanah? Kelak setelah menikah, aku bisa mempunyai keturunan yang gagah dan pastinya tampan sepertiku. Nah, keturunanku inilah yang akan menduduki tahtaku kelak serta memajukan kerajaan Pejeng ini.
2: Itu memang benar, tuanku. Tapi...
1: Sudah. Tekadku sudah bulat. Aku akan melamar putri Kang Chiwei besok hari. Dan perintahkan seluruh pasukan serta para dayang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Cepat!
0: Dan akhirnya, pesta meriah pun digelar di kerajaan Pejeng. Namun hal yang ditakutkan benar-benar terjadi. Tanpa surat dan pengumuman sebelumnya, alam dengan segenap kekuatannya menurunkan hujan yang sangat lebat di kerajaan Pejeng hingga banjir besar menenggelamkan seluruh kerajaan.
4: Kanda, bagaimana sekarang? Kemana kita harus tinggal? Seluruh kerajaan penuh dengan air, Kanda.
1: Tenanglah, Dinda. Kanda akan memerintahkan seluruh penghuni istana ini untuk pergi dari kerajaan ini sekarang juga. Dan kita akan membuka lahan serta kehidupan baru di luar sana. Nah, sekarang ayo berkemaslah, Dinda. Kita akan gunakan perahu yang ada untuk keluar dari kerajaan ini.
0: Dengan kesaktian yang dimiliki Raja Jayabangus serta bisikan dari istrinya, yakni Putri Kang Chiwei, seluruh rakyat diajak mengungsi ke desa Ping'an, yang artinya desa selamat. Dan di sanalah sebuah kerajaan didirikan dan diberi nama Kerajaan Balingkang. Nama ini diambil dari kata Bali, itu bahasa Bali, dan Kang, itu dari bahasa Cina. Perpaduan yang sangat unik adalah bukti bahwa cinta tidak mengenal perbedaan agama, ras, dan suku.
1: Wahai Dinda Kang Chiwei, mengapa Dinda merenung seorang diri di taman ini? Apakah ada perbuatan atau ucapan kandamu ini yang membuatmu merasa sedih?
4: Kanda, Kanda sangat baik dan bijaksana selama ini. Tak satu pun ucapan atau perbuatan Kanda menyakiti hati Dinda. Hanya saja
1: apa, Dinda? Kenapa Dinda terlihat resah?
4: Kanda, bertahun-tahun kita menjalani hidup bersama sebagai suami istri. Namun, kenapa dewata yang agung tak kunjung memberikan kita keturunan, Kanda?
1: Dinda, sebenarnya Kanda berniat untuk pergi bersemedi di Danau Batur untuk memohon kepada para dewa agar memberikan kita keturunan. Namun, Kanda tidak tega meninggalkan Dinda seorang diri.
4: Kanda, jika memang itu tujuan Kanda pergi bersemedi, lakukanlah, Kanda. Tak usah khawatir. Dinda akan baik-baik saja bersama para dayang dan seluruh rakyat Balingkang yang sangat menyayangi Dinda, Kanda.
1: Tapi Dinda, cukup lama. Kanda takut.
4: Kanda tidak usah takut. Dinda pasti akan tetap setia menunggu Kanda hingga saatnya Kanda kembali di sisi Dinda. Dengar Kanda, cinta ini hanya untuk Kanda. Dan semoga cinta Kanda pun sama.
1: Dinda, hati ini hanya untukmu. Dari awal bertemu, tatapan mata ini hanya tertuju padamu. Percayalah, Kanda pasti akan kembali.
0: Pada hari yang ditetapkan, berangkatlah Raja Jayapangus ke Danau Batur untuk melaksanakan tapa yoga semedinya. Namun saat dalam perjalanan, Raja Jayapangus mendengarkan suara nyanyian yang sangat merdu dari arah pinggir Danau Batur. Dan dari balik pohon gaharu, sang raja pun mengintip sumber suara nan merdu tadi. Tiba-tiba,

0: Siapakah gerangan gadis ayu nan cantik di pinggir danau ini? Kenapa ia seorang diri? Aku akan mendekatinya. Wahai putri cantik, siapakah engkau? Mengapa engkau seorang diri di tepi danau ini? Apakah engkau tidak takut? Dan suaramu tadi sangat merdu, membuatku terhanyut mendengarkannya.
1: Engkau siapa? Berani sekali engkau mengintipku bernyanyi, ha?
0: Maafkan hamba, wahai putri cantik. Tetapi suara merdumu benar-benar kacaukan imajinasiku. Ingin rasanya lebih bisa mengenalmu. Oh iya, perkenalkan. Nama hamba Jayapangus, raja dari kerajaan Balingkang yang berada di desa Pinggan.
1: Raja? Maafkan hamba, tuanku Raja Jayapangus. Hamba sudah lancang tidak menghormatimu. Perkenalkan, nama hamba Dewi Danu, putri dari Betari Batur, penguasa danau ini, tuanku.
0: Dewi Danu?
1: Iya.
0: Namamu indah, seindah paras dan suaramu.
1: Ah, baginda raja bisa saja gombal.
0: Aku tidak gombal. Aku berkata apa adanya. Mungkin ini sebuah takdir dewata.
1: Takdir? Maksud tuanku apa?
0: Ya, sebuah takdir. Aku datang ke Danau Batur ini dengan tujuan bersemedi. Memohon agar Dewata Agung memberikanku calon ratu untuk mendapatkan keturunanku kelak. Dan ternyata, aku bertemu denganmu, wahai Dewi.
1: Ah, Raja, jangan berkata seperti itu. Hamba malu mendengarnya.
2: Ya, begitulah pria, selalu menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Raja Jayapangus seakan terhipnotis oleh kemolekan Dewi Danu dan tanpa banyak tanya lagi, langsung deh menembak Dewi Danu agar mau menjadi istrinya. Perempuan mana yang tidak mau menikah dengan seorang raja? Nah, itulah yang Dewi Danu rasakan. Kebahagiaan serta hati yang dimabukkan cinta pada pandangan pertama itu pun akhirnya berakhir di pelaminan. Tanpa saksi dan upacara layaknya pasangan yang menikah, Raja Jayapangus dan Dewi Danu meresmikan hubungan mereka di pinggir Danau Batur. Hingga lahirlah seorang putra yang diberi nama Maya Danawa. Tapi setiap pesta pasti akan berakhir, kan?
3: Mengapa hati ini tak tenang ya? Apakah Kanda Jayapangus baik-baik saja di hutan Danau Batur? Sudah hampir 5 tahun Kanda tidak pulang. Duh, Dewata yang agung, semoga suami hamba selalu dalam perlindunganmu. Oh ya, mengapa aku tak menengoknya saja ke sana ya? Kanda pasti sangat senang melihat kehadiranku. Aku yakin itu.
2: Putri Kanciwe sangat bahagia mempersiapkan segala sesuatunya untuk keberangkatan dirinya menuju tempat pertapaan sang suami di Danau Batur. Bersama para dayang dan juga beberapa prajurit, ia memulai perjalanan yang penuh dengan liku-liku. Dengan tandu berwarna merah serta tirai emas khas warna Tionghoa, rombongan ini pun mendapat restu dari seluruh rakyat Kerajaan Balingkang.
3: Para prajurit dan seluruh dayangku, jika kalian telah lelah, turunkan saja aku di sini. Biar aku sendiri yang melanjutkan perjalanan ke tengah hutan.
4: sangat gelap dan banyak binatang buas yang siap menerkam tuanku.
3: Tenang saja prajuritku, aku akan sangat berhati-hati agar tidak mengusik mereka semua. Nah, sekarang kalian semua tunggu aku di sini ya, beristirahatlah.
2: Kemurahan hati dan keteguhan tekad Kang Chiwei seakan menghipnotis seluruh prajurit dan para dayang. Mereka mengikhlaskan putri yang sangat mereka sayangi

0: Kemana aku harus mencarimu, Kanda? Suara itu? Oh, Dewata Agung. Itu suara Kanda Jaya Pangus. Ah, aku sangat mengenali suaranya. Kanda? Kanda? Kanda? Kanda di mana?
1: Suara bercanda dengan riang antara Jaya Pangus, Dewi Danu, dan anak mereka Maya Denawa terdengar oleh Kang Ciwi. Namun kebahagiaan mereka di ujung tanah.
0: Kanda, Kanda Jaya Pangus, akhirnya kita bertemu, Kanda.
2: Dinda, bagaimana Dinda sampai di sini?
3: Suamiku, mengapa engkau memanggilnya Dinda? Siapakah dia sebenarnya?
0: Hah? Suami? Dia ini suamiku. Jangan seenaknya memanggilnya dia dengan sebutan suamiku.
3: Apa kamu bilang? Heh, dengar ya. Jaya Pangus ini adalah suamiku. Dan ini adalah anak kami. Pergi sana, jangan ganggu aku dan keluargaku.
0: Tidak, dia ini adalah suami sahku. Kamu yang telah merebutnya dariku. Sekarang aku akan bawanya kembali. Kanda, mari kita pulang ke Balingkang, Kanda. Ayo, Kanda, ikutlah bersamaku, Kanda.
2: Dinda, tapi Dinda.
3: Jadi kamu telah menipuku, ha? Kamu bilang kamu masih perjaka dan melamarku untuk mendapatkan keturunan. Ternyata semua itu palsu. Kamu telah menyakiti hatiku, Jaya Pangus.
1: Tanpa pesan serta WhatsApp yang terkirim ke Ibunda Dewi Danu, petir langsung menyambar pepohonan yang ada. Angin kencang bertiup memporak-porandakan semua yang ada. Hujan pun turun dengan derasnya. Tiba-tiba,
4: Jaya Pangus, tega sekali engkau menyakiti hati putriku. Dan kau, Kang Ciwe, kau pun tidak berhak menyalahkan dan mengatai anakku. Sekarang terima kutukanku ini. Ya!
5: Tidak, Dinda. Maafkan Kanda. Kanda bersalah, Dinda.
4: Hai, Jaya Pangus. Kukutuk kau menjadi raksasa seperti kelakuanmu yang bejat. Ya!

0: Akhirnya, Jayapangus dan Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa dengan wujud yang berbeda. Kang Ciwi berubah menjadi patung raksasa yang tinggi langsing dengan kulit putih, wajah oriental, namun tetap cantik seperti hatinya yang sangat baik dikala masih hidup. Namun, Jayapangus berubah sebaliknya menjadi patung raksasa hitam tinggi besar dengan gigi taring yang tajam serta mata melotot merah.
1: Bedalam putri Kang Ciwe, Mo'o.
2: Adi ngeleleng.
1: Bedalam.
2: Cuk. Lan, Jani mau balik pementasan Barong Landung di Jabopura. Suhut ngeleng.
1: Nana, Mo.
0: Hingga hari ini, kesenian Barong Landung masih terus dilestarikan oleh masyarakat, terutama di Desa Kintamani, sebagai salah satu tari sakral dan sebagai bentuk penghormatan kepada Raja Jayapangus dan Putri Kang Ciwe yang sangat mereka cintai. Dan penggunaan pisbolong pun masih tetap ada untuk perlengkapan upacara di Bali, walaupun kalau di Cina pisbolong ini sudah tidak dikeluarkan lagi. Wah, ternyata dari zaman dulu cinta itu memang rumit ya.
3: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan sana padanya Andam Sarasa dari Ratu Sikumbang basamu adiaknya Dava Sikumbang dan sana padangan dan alamatan kita ke jam 20:24 waktu Indonesia Barat dan kita akan berbagi informasi dulu untuk dan sana padanya. Pemerintah Kota Padang itu mengapresiasi penyelenggaran Sumber Kreatif Ekonomi Festival atau SCV 2026 dan dinilai sejalan yojo upaya pemerintah daerah untuk mendorong pelaku usaha mikro ketejo menengah UMKM naik kelas dan sana pandangnya. Jadi Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan SCV 2026 itu tidak hanya menjadi ruang promosi produk-produk UMKM jo ekonomi kreatif, tetapi juga membuka akses pasar, kemudian memperluas jejaringan usaha, serta meningkatkan daya saing pelaku UMKM. Dan hal itu disampaikan Maigus Nasir saat menghadiri closing ceremony SCSV 2026 di salah satu hotel di Ado Kota Padang di Sana Padangnya ya. Dan menurut Maigus penguatan UMKM ko melalui berbagai kegiatan sejalan jo salah satu program unggulan Pemko Padang ini UMKM naik kelas di Sana Padangnya. Dan tentunya informasi ko kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut beko berbagi informasi sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

0: dire
1: finiamo. La malattia, ma già continuo, la malattia, la malattia, ma già
2: continuo. Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarang Padangnya. Kabuy Aso itu kiriman dari provinsi tetangga masih menyelimuti sejumlah wilayah Sumatera Barat terutama kawasan bagian timur. Jadi data BPBD Sumatera Barat, Kabuy Aso kok terpantau di wilayah Kabupaten Sijunjung Jo Damasraya dun Sarang Padangnya. Kalaksa BPBD Sumatera Barat Era Sukma Munaf ikut mengatakan Kabuy Aso di Sumatera Barat diduga berasal dari wilayah Riau Jo Jambi. Sementara itu di Sumatera Barat ini ada kebakaran nan gadang menjadi sumber kabuy asap dun Sarang Padangnya. Dan Era Sukma mengungkapkan pulau BPBD tarik memantau perkembangan kondisi tasabuy. Pemantau dilakukan untuk mencari dampak kabuy aso terhadap wilayah Sumatera Barat dan masyarakat terdampak kabuy aso itu diminta mengurangi aktivitas di luar rumah apabila warga nan harus beraktivitas di luar ruangan itu diimbau menggunakan masker gitu dan Sarang Padangnya karena mungkin masih ado aso di Sarang Padangnya dan iko terjadi di Damasraya Jo Sijunjung dan Sarang Padangnya. Tentunya informasi kau kita kutip dari langgam.id dan kita akan masih lanjut mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang 100 jam informasi Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Karena Beko di jam 21 sampai jam 23 kita beralih ke program Salam Bajawe. Jadi silakan Beko untuk ada di Sarang Padangnya bergabung di telepon atau chat via WA di Sarang Padangnya. Jadi tapi Beko di jam 21 waktu Indonesia Barat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pariaman, salah satu tradisi tahunan masyarakat Pariaman, merupakan bagian dari memperingati Asyura wafatnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Husain bin Ali, pada pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam. Tabligh sendiri terbuat dari bambu, rotan, dan kertas yang menyerupai seekor kuda bersayap dengan kepala wanita dinamakan dengan burak. Di punggungnya terdapat sebuah kotak kayu yang dipercaya masyarakat sekitar berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh burak. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika burak. Adapun rangkaian tradisi Tabligh terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, mataham pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual Tabligh Naya Angke dan dilanjutkan dengan Hoyak Tabligh. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, Tabligh setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.

0: itu Uni bisa lagu kebangsaan. Tahu dari mana sayang?
1: Ya dari sama Umi dong, Bi. Ayo belajar lagu nasional. Aku bangga jadi Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandanga. Kalau lama su jam 21, saatnya kita beralih ke program Salam Bajawe dan Sana Pandanga. Jadi silakan. Dan yo bagabang di Salam Baja kita pada malam hari ini, kok bisa di lan telepon atau di chat via WA Perompe RRI Padang, silakan di Sana Pandanga. Di nomor telepon di 0751 812 1 ampe atau di 08 sabale ada madam 092 ampe 0, atau bisa polo ke chat via WA Perompe pada malam kini ke di Sana Pandanga. Oke, silakan untuk adun Sana Pandanga dan kanyo bergabung pada malam kini kodun Sana Pandanga, silakan. Dan kita akan coba tarimo penelpon pertama kita dulu di malam kodun Sana Pandanga. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia kodun Sana Pandanga.
1: Malam Bri.
0: Iyo, selamat malam Bali, ada Bang Tommy di Mentawai.
1: Seri.
0: Alhamdulillah sehat, Bang, boleh diketen dulu volume radio di rumah, Bang. Allah, dengarkan saja obrolan gitu di telepon yo, Bang Tommy yo.
1: Iya ri.
0: Bakaba Bang Tommy sehat malam kini kok, Bang?
1: Segi banar ya.
0: Segi banar. Cuaca di sini apa, Bang?
1: Cuaca seko.
0: Yo.
1: Cuaca cerah nih.
0: Oh cerah. Kira cerah. Baiklah, secara hati Bang Tommy malam kini kok yo. Kenapa babungo-bungo gitu?
1: Secara seno si
0: Siti.
1: Siti ya.
0: Oh, baiklah. Oke lah. Bang Tommy, ini lagu Minanga malam kini ke Bang Tommy.
1: Lagu itunya deh, Dimar Majo sebenarnya.
0: Dimar Majo.
1: Iya.
0: Tabangan lah dari Sinan ke Pariaman lah. Betayu-tayu taruh. Iya.
1: Iya, punya malam tuh kesal ya.
0: Kesal.
1: Kesal ya. Mm-mm. Nah itu alaman capeknya, cuma pas capek manjo sih. Lima capek aja. Pas capek manjo lah aja.
0: Iya.
1: Kalau mang kita di mana?
0: Kebu keteknya aja. Carilah. Nah, itu nyonya. Makonyo itu lah tugas Bang Tommy untuk pulang lah, bawa lah nyoka kampung halaman. Alah tahu tuh mah. Beko tek lah ingat saya, oh siko kampung apa udar punya, tahu tuh mah. Jadilah. Boleh Bang Tommy, salam-salamnya dulu silakan pada malam kini ke Bang Tommy.
1: Yang pertama dulu untuk diri dulu.
0: Jadi.
1: Oh, udah besar lah aku suka.
0: Iya, mana?
1: Paling belum gue coba sebenarnya.
0: Iya, cepatlah. Salam tuh sialai.
1: Ada, diri dulu juga.
0: Jadi Bang, terima kasih.
1: Sehat keluarga ya.
0: Amin, terima kasih doanya Bang Tommy.
1: Ah, jatuh Mbak Yul, Yana. Ulan.
0: Iya.
1: Nana. Pak Nur.
0: Jadi.
1: Pak Yul. A2R.
0: Iya, terus siapa Bang?
1: Di Tapai. Orang Indonesia. Satu kakak bari.
0: Ajo piang lagi di Kampung Karawi.
1: Ajo tu wajib tu, tidak bisa tidak tadi.
0: Iyalah, wajib disapu kalau untuk Bang Tommy deh. Baiklah.
1: Terima kasih, Ri.
0: Sama-sama, Bang. Beko lagunya kita putarkan, Di.
1: Aman, tuh.
0: Baiklah. Salam untuk CCT di Sinan, Di.
1: Oh. Ini sedang mendengar,
0: Wak. Sedang mendengar. Jadilah, CCT. Yeah. Kalau pulang dari Sinan, ha, jangan lupa bawa. Ano mau kau oleh pemantau itu, Bang? Ikan asin, nak?
1: Ikan asin, aduh. Sagu, aduh.
0: Telas, kau nak salah, kuah.
1: Terima kasih, Ri.
0: Jadi, Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pagai Mentawai dun Sana Pandanga. Sabar yo, di nomor chat lain rupanya mati dun Sana HP-nya dun Sana Pandanga. Abih baterai baru tacas kini ke dun Sana Pandanga. Baiklah, silakan nangka bergabung balik di line telepon kita di 0751 812 1 ampe atau di 08 sabale ada 6092 ampe 0 dan Sana Pandanga, atau bisa pula ke chat via WA Prampe. Insya Allah kita akan terima atau kita baca gitu dan Sana Pandanga. Silakan angka bergabung dan Sana Pandanga di line telepon kita pada malam kini kudun sana padangnya. Sabar dulu deh yang ke nomor CLI ku ha. Ah, lah bisa. Bisa hubungi ke nomor CLI di sana padangnya. Kita coba tarima penelpon di 08 sabalih dulu dan sana padangnya yo. Halo, selamat malam. Oke, kita putuy. Kita coba dulu CLI. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kudun sana padangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali Ari.
0: Iyo, ada Pak Buyang Tapai di Ayah Pacabaka. Bapak Buyang sehat?
2: Alhamdulillah Ari.
0: Alhamdulillah saya enak Pak. Oke, apa lo makan?
2: Wala Ari.
0: Alah, jadilah kalau alam.
2: Oh, mana arah kini kok. Tambahnya lama mana Ari.
0: Eh, seru tuh mah. Berarti piti bulanan gadang Pak.
2: Tambah lado mudo bakal ikan asin.
0: Wih, seru sangat itu. Tambah terong deh. Makan nasi angin, mantap tuh mah.
2: Iya, enak nih.
0: Seru, jadilah.
2: Ini makan apa goreng dari?
0: Dibakan apa?
2: Lain tuh wanginya.
0: Iya tuh lah, beda kalau bosan juga makan makananan lama-lama. Lamanya tuh kalau lah.
2: Ah, itu udah bosan semuanya nih. Nah,
0: jadi
2: tambah kampungnya lagi cibola ini.
0: Iya betul mana. Jadilah. Apa Buyang nih lagu Minang malam kini Pak?
2: Lagunya kontennya jor untuk kaulah muda ya.
0: Kaulan muda.
2: Yo, lagu siapa kau? Odi Malik. Okay. Anak sarugo dari kayu tanam.
0: Oke, okay, anak sarugo.
2: Jangan lenga-lenga aja kau nak muda-muda kau hanya kacanya. Biasa-biasa aja kira luar biasa aja dia.
0: Iyo, jadi dari Odi Malik Pak lagunya?
2: Lagunya anak sarugo kayu tanam. Okay. Dari kayu tanam.
0: Oke, okay, laba sobok lagunya boleh. Apa salam-salam dulu silakan.
2: Salamnya spesialnya untuk Riri.
0: Jadi Pak terima kasih.
2: Semoga sehat selalu, mau panjang rezeki bertambah.
0: Amin. Terima kasih doanya.
2: Selalu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Buyo.
2: Orang kampung waktu tadi begini Dr. Tommy.
0: Jadi siap.
2: Untuk Nana semoga sehat selama-lamanya.
0: Amin.
2: Dan Bapak dia penyakit itu lah.
0: Amin amin.
2: Heeh, lanjut. Kue si Nana aku mah. Segar bagaikan karang.
0: Jadi
2: hebat ya, wanita hebat.
0: Iya betul betul.
2: Tidak ada gua gentar kita, tidak ada takut kita lah. Awak mendengar senang jadi.
0: Iya betul Pak Tom.
2: Ya, awak senang kerajur ya. Salam kumpul tuh saudara lah seri.
0: Jadi siapa Bu Yunta Pak?
2: Kok dia diri saja nyol, mangkuk semangat masuk ah.
0: Semangat.
2: Terima kasih banyak hari.
0: Jadilah Pak, terima kasih Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Bu Yunta Pak. Di Ayah Pacah dun salam pandangnya basa-basa dulu nangka masuk telepon ku kita beralih ke chat via WA kita pada malam hari ini ke dun sana pandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Riri Antika. Iyo hadir. Iko WA dari Ibu Desi di Jakarta. Request lagu Marawa dari Ratu Sikumbang. Salam untuk Riri One Ana. BC Ari Mautiah Bunda Queen Mbak Yul Uni Diana Buzur Nana Poyon Aldi Tanjung Udah Roni dan Sadonyo yang mandanga RRI Padang. Oke Ri. Oke baiklah Uni Desi atau Bu Desi di Jakarta. Iku Uni Desi di Astratek tapi kini kok posisinya di Jakarta. Aduh sana pandangnya. Nah masuk ke chat WA kita pada malam kini kok dan sana pandangnya. Baiklah kita akan jeda dulu dun sana pandangnya. Kita putarkan dulu lagu nan Allah masuk di sesi yang pertama. Jadi bagi dun sana pandangnya nangka bagabuang silahkan beko di sesi berikutnya bisa di telpon atau di chat WA prampe pada malam kini kok.

0: Can we do it?
1: Hai warga Kota Padang, RRI Fest 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pernahkah Anda membayangkan alat berburu tradisional yang sederhana tetapi sangat fungsional dan syarat makna budaya? Di Minangkabau, alat itu dikenal dengan nama galah atau lambiang. Galah merupakan senjata tradisional berbentuk tombak atau lembing yang dahulu digunakan masyarakat untuk berburu di hutan. Alat ini terdiri dari gagang kayu sepanjang kurang lebih 2 meter dengan mata tombak di ujungnya yang terbuat dari besi atau logam yang diasah tajam. Yang menarik, mata galah ini memiliki 2 tipe, yaitu galah jantan dan galah betina. Galah betina memiliki bentuk yang lebih lebar dan agak mengerucut, sementara galah jantan berukuran lebih kecil dan cenderung lurus. Perbedaan ini bukan hanya bentuk, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan saat digunakan di lapangan. Dahulu, sebelum senjata api dikenal luas, galah menjadi salah satu alat penting, baik untuk berburu maupun perlindungan diri. Namun, seiring perkembangan zaman, fungsinya kini lebih banyak digunakan dalam aktivitas berburu tradisional. Galah atau lambiang bukan sekedar alat, tetapi jejak sejarah yang menunjukkan kecerdikan masyarakat Minangkabau dalam memanfaatkan alam untuk bertahan hidup.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Baradun Sarang Padang. Kita masuk di sesi kedua. Jadi silakan angka bergabung, silakan untuk dun sana Padang. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sarang Padang.
1: Malam yang ini Aju gimana we?
0: Baiklah, aduh Aju, piala baka baju sehat malam kini kok?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Aju ni lagu Minang apa malam kini ku Aju?
1: Dalam Linda di dengar lagu Ratu Ibu Meliawan.
0: Apa tuh judul lagunya Aju?
1: Bio.
0: Apa Aju?
1: Bio.
0: Jadi dari
1: dalammu ada putar.
0: Jadi dari Oni yang kita ado Ajo itu lagunya beko kita putarkan aja ya.
1: Iya, saja kapatang lumayan dari Mas Tua.
0: Nah, Dek Ramina Ajo bergabung.
1: Salam hei beb juga sih.
0: Jadi Ajo terima kasih. Tuh.
1: Oh, Ibu Yun.
0: Iya.
1: Asisten kan?
0: Jadi.
1: Kondisi lagun. Apa bisa semua?
0: Iyo.
1: Apa Aji?
0: Iyo.
1: Atau yang terpai?
0: Jadi.
1: Apa Aji bintang? Ibu Anore.
0: Siapa Jo?
1: Yang Seba.
0: Oh,
1: Mama Iwa. Bulan.
0: Eh, baik.
1: Yana. Oh, apa Noh, Ibu Noh, Ibu Eli. Tahun ini kena gori terdiam.
0: Baik, Ajo.
1: Tambah kata jiwa di Pariaman.
0: Pariaman, baik. Oke,
1: baik. Aku lagi kawannya masuk lagi ya.
0: Baik, Ajo. Terima kasih, Ajo, yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Ajo piala di Kampung Kalawi dan sana Padangnya. Baik, kita coba terima penelpon di 0751 dulu dan sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dan sana Padangnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam berdiri.
0: Baiklah, ado Pak Nur Tanjung. Apa kabar Pak Nur? Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, Pak Nur.
2: Iba.
0: Alhamdulillah segi banako Pak Nur.
2: Ah, itu nampak
0: dulu. Iya, Pak Nur, nyo lagu Minang apa malam begini kok Pak Nur?
2: Pak Anu Om Pimpa edukasi mandiri.
0: Om Pimpa. Sabanta. Om Pimpa yang adu dari Fanny Fabiola, Pak Nur sama Hari Parintang. Itu senyo Pak Nur versi
2: edukasi mandiri.
0: Ndak ada do Pak Nur. Ah.
2: Awak nak ori na nang kerja juga.
0: Okey.
2: Kelanu selari.
0: Niama tu Pak Nur.
2: Sirih karako rambun pemenan.
0: Okey, sirih karako. Sampai
2: kita rambun pemenan.
0: Rambun pemenan. Sampai kita mencari lagunya boleh Pak Nur salamnya dulu silakan Pak Nur.
2: Pertama untuk rilis keluarga kan.
0: Jadi terima kasih Pak Nur.
2: Mudah-mudahan selalu.
0: Amin.
2: Sakit dan berkah.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Anak menjadi anak yang saleha. Kedua keluarga sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak Nur.
2: Sudah tentu nak masuk tadi kan. Siap pertama Window Tommy tadi kan.
0: Iyo batu Pak Nur.
2: Sudah tu. Siapa tadi lah tu?
0: Ado Pak Buyang Tapai, ado
2: Pak Buyang Tapai.
0: Desi.
2: Tapi ko ibu ah.
0: Ibu Desi di Astratek Pak Nur.
2: Di Jakarta kan.
0: Iyo.
2: Sudah tu Ajo Piala. Sudah tu Bunda Queen.
0: Iyo batu.
2: Mbak Yul di Lubuk Lintah kan.
0: Jadi.
2: Diana di Tunggu Hitam. Ulan
0: Bayi
2: Tanjuang. Eli Tanjuang.
0: Di Bungkur Rapi saja Pak Nur. Salam-salam
2: itu Angkura Jo Kaci. Putra Kelok 9.
0: Iya.
2: Roni Ciniago. Roni Jamba.
0: Iya. Di Bungkur Rapi saja Pak Nur. Salam-salamnya Pak Nur.
2: Satu selari.
0: Iya baiklah.
2: Nak lupa nak tonton Tanjuang tu.
0: Baik yang seluruh suku Tanjuang.
2: Ayo.
0: Baiklah.
2: Istimewanya untuk anu kan. Anu bari. Hari bah.
0: Masih dalam kondisi rehat Pak Nur.
2: Dirawat.
0: Iya Pak Nur masih direhat untuk semuanya. Alun tahu Pak Nur di Manyo.
2: Tadi pun lupa no menanyo Jo One siang tadi kan.
0: Okey, cuba saja bertanya Jo One.
2: Di telepon One ko ndak lama mangke.
0: Iyo, karena kita sibuk Pak Nur untuk acara-acara kita untuk bulan bisa Pak Nur.
2: Heeh. Telepon pribadi One ko mang
0: telepon tadi ndak ada mangke lo. Iyo. Baiklah.
2: Ko tahu tampe rawat ke tantu lo kan.
0: Jadi Pak Nur.
2: Terima kasih Ri.
0: Sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjua, kita ke chat via WA dulu di sana padanya. Mohon maaf kok ha, nangka masuk di telepon via WA. Ini bisa kita tarimu di sana padanya teleponnya karena kalau bagabung Pak Kata Putih teleponnya kalau sana ada di sana padanya gitu yang menelpon biasa di nomor yang sama gitu di sana padanya yo. Jadi silakan saja dialihkan ke chat via WA. Yo, request lagu apa dari Ma, salam singkatnya dan insya Allah kita baca selama program salam bajawiknya kita di sana padanya yo. Baiklah kita ke chat via WA dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iko jomblo lebay di Lubumin Turun. Request lagu Sri Fayola di Balik Karu 2. Salam untuk Riri, salam untuk Unidiana, Bundo Queen, Pak Buyang Tapai, Putra Jo Emma, Pak Suta Paminan, Bang Roni Caniago, Udi Putri, Pak Nur Tanjung, Udi Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Sutang Paminan, Uda Jazz, Mama Najwa, Uda Henry Caniago, Mama Ica, Ma Itam, Buzur, dan Uni Nana. Terima kasih banyak Riri. Iko salam kopa dari Jombol Lobai di Lubuk Mintu Rundun Sana Panangga. Dan masuk ke chat WA kita pada malam kini ko. Baiklah, kita akan jeda balik dun Sana Panangga. Jadi nangkanya bergabung bisa di sesi berikutnya di telepon atau di chat via WA Prampek Dun Sana Panengah. Insya Allah akan kita baca selama dalam program Salam Bacawek.

0: Makan Bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan Bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan Bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Ninyak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan Bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanapandaga. Kita masuk di sesi ketiga. Jadi silakan untuk Dun Sanapandanya Nanka yang bergabung di salam bejak kita pada malam gini ko, silakan di line telepon di 0751 812 4144 atau di 08 sabale ada manam 0924 4 0. Kita coba terima penelpon kita di 0751 dulu Dun Sanak Pandanga. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia ko Dun Sanak Pandanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Niriri.
0: Baik ya, Josia ko.
1: Udah Zainal di Balai Baru.
0: Udah Zainal di Balai Baru. Nih lagu ya. Minang apa Udah Zainal di Balai Baru?
1: Bahasa yang tapi babagi Niri dari Robigenses.
0: Oke, bahasa ya.
1: Tapi babagi.
0: Oke, sama kita mencari lagunya Bulia. Salam-salamnya dulu silakan Udah Zainal.
1: Ya, salam tamu untuk Niriri, sehat seluruh panjang umur, mudah rezeki selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin, terima kasih doanya.
1: Ah, Pak Buyanta, Pak Nur Tanjung, doa aja Tommy tadi ya. Jadi. Mbak Yul. Ah, pokoknya satu lah Niri, yang lagi menitar perampek dimanapun berada, dapat salam satu tempat terkecuali.
0: Baik sih.
1: Aduh, Niri.
0: Aduh, dari Robi Genzus. Baik, bahasa yang terima bagi bayar.
1: Terima kasih Niri.
0: Sama-sama Udah Zainal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Udah Zainal di Balai Baru Dun Sanapandanga. Kita coba terima penelpon selanjutnya Bali. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Jusia ke Dun Sanapandanga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, alhamdulillah sehat. Banako Pak Oyon Tanjung, bakal Bapak Oyon sehat pulo.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau sehat. Apa nih lagu Minang apa malam kini ko Pak Oyon?
2: Janji Baganggam.
0: Janji Baganggam. Oke, sambil kita mencari lagunya boleh apa salam-salam dulu Pak?
2: Salam-salam kade sana aqua. Om Peter.
0: Jadi
2: Roni Jamba. Pak Zainal.
0: Baik.
2: Ajo Riza, Nisa, Pak Nur, Aldi Tanjung.
0: Jadi Pak.
2: Ibu Sur, Bunda Kuin, Mama Najwa, Diana Ulan, Bunda Yul.
0: Jadi
2: Nana. Desi Asratek, Desi Steba. Salam untuk diri sekeluarga.
0: Jadi baiklah, terima kasih.
2: Ada lagu ya.
0: Lagunya Alun Ado Pak.
2: Dari Zalmon.
0: Alun Ado, Janji Baganggam, nak Pak?
2: Ya.
0: Alun Ado kita cari di komputer, nak muncul lagunya do Pak?
2: Nah, di Seso Bayang.
0: Di Seso Bayang, Sabanta. Di Seso Bayang dari siapa Nio?
2: Zalmon.
0: Aduh Pak lagunya kalau dari Zalmon. Aduh.
2: Aku tahala.
0: Itu siapa? Baiklah, jadilah beko kita putarkan lagunya Pak yo.
2: Oke.
0: Baiklah. Yo Pak.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Yon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yon Tanjuang di Kampung Durian Dun Sanapandanga. Baik itu ke chat via WA Prampek dulu Dun Sanapandanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rikeri putarkan Bundo. Bundo Queen lagu Pelupaya Ganti Ayah Susu Bundo by Oka Ocha Octavia. Salam untuk Pak Nur Tanjung, kemudian Aldi Tanjung, Pak Oyon, Buzur Jombol Lebay, Sunchen Fitro, Bunur, Nana di Balimbing, Mama Najwa, Mama Ica, Hendra di Batu Sangka, Henry Jamba, Desi Diana, Bang Jess, Maitam Sekumbang, Pak Munir Sekumbang, Uni Monik, Ibu Ali Tanjung, Henry Jamba, Mbak Yu, dan Sadualah sih yang bergabung. Oke, baliklah Bunda Queen di Mega Permai. Dan masuk ke chat WA kita pada malam kodun sana pandangnya. Dan kita akan jeda balik Dun Sana Pandanga. Jadi bagi Dun Sana Pandanga nangkan yang bergabung bisa di sesi ke Ampe untuk bisa bergabung pada malam kini Godun Sana Padangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Can we do it?
1: Hai warga Kota Padang,
2: RRI Fest 2026
1: hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada Bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih. Di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Di sesi terakhir pada malam hari kini ko, silakan untuk dun Sana Padangnya bergabung, bisa di lan telepon kita di 0751 812 ampe atau di 0 8 sabale 6 6 0 9 2 ampe 0, atau bisa pula ke chat via WA perampe RRI Padang Jo bisa dan Sana Padangnya. Baik, kita coba terima penelpon barikunya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dan Sana Padangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam
0: Mbak Tia. Baik, aduh Dawidira di Marapalam, bakal udah sehat malam kini kau Dawidira.
1: Sahabat segibana,
0: segibana, ya? Berarti alhamdulillah kalau segibana aku ha.
1: Walaupun pateh.
0: Badangkang.
1: Badangkang mari kok.
0: Harus jago
1: yang
0: kesehatan.
1: Yang penting jadang sadolah.
0: Iyo sih, betul bana.
1: Ini balik saru dari leh.
0: Iyo kalau sakit.
1: Kamailah awak.
0: Nih sadol.
1: Kamu kamailah terasa di luar mah.
0: Iyo yang penting cari penghalang saya lah, cari untuk maksud itu untuk kesehatan. Nah, yang elok-elok saya lah.
1: Itulah pasti dijago teri.
0: Iya.
1: Sempat tadi banyak minum wah yang dingin-dingin.
0: Wah, sudah mau undang tuh penyakit.
1: Tahu di mah.
0: Jadilah. Udah nih lagu Minang apa malam kini kau udah Widira?
1: Lagu Minang Ayo Reca ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang ya. Dari itu
0: dari sudah.
1: Oh, Ocha Octavia.
0: Judul lagunya apa tuh?
1: Ah, yang baru sih Tri. Ada ah ya.
0: Ocha.
1: Ocha Octavia.
0: Oh, nan ado anak si pasang Basuluh Hajo Ayamato.
1: Enggak, yang baru ini Tri ya.
0: Palupuh ayah jadi ayah susu bundo.
1: Iya.
0: Alah taputa barusan tadi udah di sesi yang ketiga.
1: Berarti Ocha Laputa.
0: Allah.
1: Allah.
0: Mm-hmm.
1: Ganti celah lagi.
0: Apa tuh dah dari saya udah
1: nih. Apa tuh?
0: Aduh.
1: Menanaren.
0: Menanaren. Oke.
1: Okay. Mandeh tolong doakan.
0: Mandeh tolong doakan. Jadi sambil kita mencari lagunya udah boleh. Udah salam salamnya dulu.
1: Salam bertamu tuh dari Rian Cicang.
0: Jadi terima kasih udah.
1: Tuntua, Oyang semua pemenara. Tuntua, Pak Doni semua putri. Tuntua, Pak Bujang Paibun, Pak Pamalin. Tuntua, Pak Menang.
0: Jadi tuntua,
1: Bu Meri, ini juga Tabu Zun, Pak Tukun, Pak Oyon.
0: Jadi
1: ini sudah ada pada kita dua Pak Nafas. Nah, lama nanti saya Pak Nafas.
0: Iya, semoga Pak tu sehat.
1: Saya oleh Pak Nafas. Nah,
0: kenapa Pak Nafas itu saya nak buat?
1: Jangan nama doang saya di pelaku itu.
0: Jadi lah.
1: So, yang pasti nanti rencana sana ke sana lari.
0: Jadi udah.
1: Masuk lari.
0: Allah mande tolong doakan dari Menanaren.
1: Salam selamat untuk sama tugas ya.
0: Iyo, selamat bertugas lah udah selesaikan tugasnya. Mengajar.
1: Itu rekaman untuk aku bisa lah. Lomba bisa dia dan
0: dia. Jadi bayi udah semangat.
1: Terakhir tanggal berapa nih?
0: Apa udah?
1: Apa pendaftaran lomba nyanyi nasional tuh?
0: Kalau nggak salah kok ha?
1: Yang untuk tingkat SD ta?
0: Tiku nggak ampe. Coba tahu dah. Beko kita putarkan promonya ada nggak kan udah? Agak lupa rekadnya banyak kan ha yang kadi lomba kan? Jadi agak lupa kok ha?
1: Iya itu makanya
0: iya.
1: Tanggal berapa? Ya, sudah sedang itu apa nak perekamannya? Mudah-mudahan malam kau bisa dikirim mas.
0: Iyo, amin. Baik,
1: lari. Selamat datang ke sana.
0: Jadi udah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah Widira di Marapalam. Kita coba tarima penelpon balik ke balik dan Sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sana Padangnya.
1: Waalaikumsalam, Kiwi.
0: Baik, ada Fitro di Kalumbu. Apa kabar,
1: Fitro? Akhirnya bisa jualan, udah bisa masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Kok dek lagi awak cukup-cukup menganakan alatannya. Karena tapi biarlah bisa sikat ke awak. Masuk enggak
0: masalah. Jadilah, alhamdulillah.
1: Kenapa ya awak bisa gabung, ya kan?
0: Iya, karena Peter tahu kalau malam di Perampek kok rami karena masuk. Jadi iyo. Agak basabah dulu kalau kau bergabung di Perampek kok Peter.
1: Kamu di Pro 1 pun baik itu puluh lah.
0: Iya, di Pro 1, Perampek, Pro 2 seperti itu Peter.
1: Tapi kalau di Pro 2, enggak rami banget dong. No, pengen okay. Bau yang sekat. Tapi kalau rami ku di Perampek sama Pol 1 Tengah kan kalau Pol 2 dan banyak gabungan mulai via WA, TikTok, Instagram, punya masuk itu lagi.
0: Jadilah. Iya. Oke lah Fitro, ini lagu Minang apa malam kini kok Fitro?
1: Oh iya, lagu Minang kini kok. Awak agak mendengar lagu dari Wawaneira.
0: Judul lagunya apa tuh?
1: Banyak Cimia.
0: Banyak?
1: Cimia.
0: Oke, sabar. Kita sampai mencari lagunya dulu. Boleh Fitro salam-salamnya?
1: Salam kamu untuk Kai. Oh, sudah tuh ada di Jakarta ada Widya.
0: Jadi.
1: Kamu Jiwa.
0: Iya.
1: Tadi ada udah Widya ya?
0: Iya, ada udah Widya barusan bergabung.
1: Buku yang masuk? Ya?
0: Allah.
1: Kau nak ukur lah. Ada apa no Tanjuang?
0: Jadi.
1: Ada yang Tanjuang. Ada apa? Apa? Sudah sekitar 9.
0: Jadi.
1: Ada sudah bujang peribu. Antu aja kaca. Ada apa? Ompista.
0: Iyo.
1: Ada apa? Kak Nana. Ada apa? Kak Diana. Nyuwan. Ada Uni El Tanjuan.
0: Baik.
1: Ada Uni Desi. Kok ada siapa awak dari PSBN? Nama Pak Nalnya. Kau sampaian sama awak.
0: Baiklah Fitra.
1: Kau sudah tu. Ada Pulau Nandi Pak Kakak. Ingat saya. Ada Pulau Atas Tanpa Mingan.
0: Baik.
1: Ada Pulau Uga Koboy.
0: Iyo, dibuka rapi saja salam-salamnya
1: Fitro. Nama nak sebut nama ni cici ya.
0: Lama beko.
1: Rapi saja ya saya ya.
0: Baiklah Fitro. Kok
1: di sabuan bisa tiba-tiba apa?
0: Iyo lah tahu Fitro.
1: Iyo.
0: Baiklah
1: Fitro. Banyak,
0: sama-sama Fitro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Fitro di Kalumbu dan sana Padangga. Baik, masih bisa cek penelpon lain. Silakan untuk Adun sana Padangga. Bergabung pada sesi terakhir kita pada malam kini kok. Kita coba terima penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Jusia Kodun Sana Pandanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri Antika.
0: Baik,
2: selamat malam melihat Riri Antika.
0: Iyo, Jusia kok pak. Jusia kok.
2: Pendatang baru, stop lama.
0: Ah, siap namanya tuh.
2: Roni Jamba.
0: Roni Jamba. Baiklah, Pak Roni. Ini lagu Minang apa malam kini, Pak Roni?
2: Lagu Langit Indah Batapi dari Zalmun Lari.
0: Langit Indah Batapi. Sampai kita mencari lagunya, dari boleh? Salam-salamnya dulu, silakan Pak Roni.
2: Salam untuk pertama Riri Antika.
0: Jadi, terima kasih Pak.
2: Semoga Riri sehat selalu.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Semua panjang rezeki murah.
0: Amin, ya Rabbal.
2: Sampai anak yang soleh-soleha anaknya.
0: Amin, terima kasih Pak doanya.
2: Satu sudah tu, salam untuk Umi Desi di Aksatek.
0: Iya.
2: Itu Kak Nana di Balimbi yang Umi Bita. Itu... Pak Buyang Tapai.
0: Jadi
2: Bagindo Tommy. Ajo Piala.
0: Baik.
2: Itu Buk Yul dari Buk Lintah. Itu Dawi Dira.
0: Iyo.
2: Itu Pak Nur Tanjuang.
0: Oke.
2: Itu Pak Oyon. Menumpang saya salam jo Pitro
0: Rizky
2: kami salah nak buku.
0: Baik.
2: Buku dek. Dek lama waktu nak.
0: Iyo, kata kena sesi terakhir. Ayo. Apa penampan terakhir?
2: Terima kasih banyak, Rio.
0: Jadi, Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Riri Antika.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Roni Jamba di Tabiang Dun. Salam pandangan menjadi penampuan terakhir kita pada malam hari kini ko. Dan mohon maaf, nakaniom baga buang ini bisa kita tarimu balik teleponnya karena kita dibatasi oleh waktu. Jangan lo tak ibu hati karena setiap malam selalu ada program Salam Bajawe di jam 21 sampai jam 23. Jadi bisa bergabung di lain telepon atau chat WA Prampe Dun Sana Padangnya ya. Dan terima kasih Allah bergabung dari jam 21 sampai kini ko. Semoga senang lagu dan di request Allah kita putarkan. Dan beko di jam 23 sampai jam 24 kita beralih ke program Bugih Lemo. Jadi jangan ke mana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Podcast 2026 hadir lagi. Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
2: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
1: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
2: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
1: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi Ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Hai warga Kota Padang,
1: RRI Fest 2026 hadir lagi.
0: Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026, ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus, ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Puncaknya nih, yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026, diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Sipak Tekong merupakan permainan petak umpet khas Minang. Sipak artinya sepak dan tekong berarti kaleng. Bedanya permainan sipak tekong menggunakan kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran dan penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Dalam permainan ini, penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh tekong sambil berkata, "Sipak tekong." Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut. Menarik dan serunya permainan khas Minang ini. Namun, sayang saat ini jarang sekali dilakukan anak-anak. Dan alangkah indahnya jika anak-anak dan masyarakat tetap menyukai permainan sipak tekong sebagai pelestari kasanah budaya tradisi kita.

0: Ada apaan sih, Mbak? Rame amat.
1: Itu, Mbak, rumah yang di Blok E1 barusan kemalingan.
0: Loh, kok bisa kemalingan? Padahal rumahnya kan sudah pakai CCTV. Sampai lusinan lagi. Mana mahal pula.
1: Duh, Mbak, CCTV gituan, Mak. Cuma mantau doang, Mbak. Mana bisa jagain rumah?
0: Iya juga ya. Coba ada CCTV yang sekalian jagain rumah.
1: Ada dong, murah lagi. Cuman modal martabak doang.
0: Oh ya, CCTV apaan tuh? Boleh dapet dong aku, di mana itu belinya?
1: Ada. Cara dapetinnya gampang, tinggal bawa martabak ke rumah sebelah. Dapet deh tuh CCTV yang sekalian bisa jagain rumahnya.
0: Hah? Maksudnya, Mbak?
1: Iya, jadi maksudnya, Mbak, tinggal jaga silaturahmi sama tetangga. Pasti deh rumahnya diawasin dan dijagain.
0: Layak juga ya. Kita itu perhatian sama tetangga, tetangga pasti juga perhatian sama kita ya kan?
1: Nah bener, itu namanya tetangga CCTV. Cermat, cepat, tanggap, dan perhatian.
0: V-nya itu loh Mbak, apa enggak maksa ya?
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Gue udah patah tinggal, Pak Ina. Kalau ini jajan sih.

0: Alah, di sekolah lah terlalu. Malu belajar dalam buku apa? Malah payah.
1: Tahukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar, bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
2: Dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you, kumao.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel. Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah, semenjak bangun tidur hingga sore hari, Engkau telah memberi banyak kemudahan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Rasa syukur yang tak putus-putusnya kami panjatkan padamu, ya Allah, atas semua rahmat dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat, sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Dun Sanang Padanga Tuntas, sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dan kita akan kembali berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, Tusan Opa Dangan dimanapun berada. Inilah Radio Republik Indonesia Padang, hadir di program 4 RRI Padang di frekuensi 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Nusra Pandangan dimanapun berada. Tetap kembali Pro 4 RRI Padang hadir ke ruang dengar Anda untuk kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 1 September 2026. Bersama saya Amna Ulfa Ghazali menemani Anda hingga ke pukul 12 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan Nusra Pandangan, kami informasikan waktu sholat subuh wilayah Kota Padang dan sekitarnya tadi sudah masuk pada pukul 5 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita kerjakan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikut kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Qur'an kali ini dengan surah Al-An'am ayat 22 sampai dengan 28 dibacakan oleh Desril dan terjemahan oleh Yudi. Setelah itu ada ceramah subuh hari ini bersama Ustazah Safrida Yeni dengan judul ceramah 7 Tanda Hidup Bahagia Menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari studio kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika kamu mengumpulkan mereka semua kemudian, dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami? Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Lihatlah, bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya, bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan judul 7 tanda hidup bahagia menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia pasti ingin hidup bahagia, damai dan sejahtera. Ada yang bekerja keras untuk menghimpun harta dan menyangka bahwa pada harta yang berlimpah itu terdapat kebahagiaan. Ada yang mengejar kebahagiaan pada tahta dan kekuasaan. Beragam cara dia lakukan untuk merebutnya. Menurutnya, kekuasaan identik dengan kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup. Dengan kekuasaan, seseorang dapat berbuat banyak. Orang sakit menyangka bahagia terletak pada kesehatan. Orang miskin menyangka bahagia terletak pada harta kekayaan. Ibnu Abbas, seorang sahabat Rasulullah, pernah ditanya tentang kebahagiaan. Beliau menjawab, ada 7 tanda kebahagiaan hidup seseorang di dunia. Adalah yang pertama, qalbu syakir, yaitu hati yang selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah dan menerima apa yang dia dapatkan untuk digunakan demi kebaikan. Orang yang pandai bersyukur, maka ia akan cerdas memahami kasih sayang Allah. Apapun yang diberikan Allah selalu bernilai dan membuat dekat kepada Allah. Maka Allah akan menambah nikmat dan kemudahan yang lebih besar daripada nikmat yang telah diterima. Yang kedua, al-azwaj al-solihah, pasangan hidup yang soleh. Menciptakan suasana rumah yang nyaman dan menurunkan keluarga yang soleh pada hari kiamat nanti, seorang suami akan diminta tanggung jawabnya dalam membimbing istri dan anaknya. Tentu, kebahagiaan menjadi istri dari suami yang soleh, yang selalu mengajak kepada kebaikan dan berbahagia menjadi suami istri yang tulus selalu mendampingi. Yang ketiga, al-aulad al-abrar, anak-anak yang soleh, anak yang senantiasa berbakti dan mendoakan kedua orang tuanya. Yang keempat, al-bi'ah al-solihah, lingkungan yang baik dan kondusif untuk keimanan. Lingkungan yang mengingatkan dan mendorong kepada kebaikan. Mengenal siapapun untuk dijadikan teman tidaklah dilarang. Namun, untuk menjadi sebagai sahabat karib, haruslah orang yang mempunyai nilai tambah terhadap keimanan. Rasulullah menganjurkan kita untuk bergaul dengan orang soleh, yaitu orang yang mengajak kebaikan dan mengingatkan jika berbuat salah. Karena orang soleh itu memiliki pancaran cahaya yang dapat menerangi orang-orang di sekelilingnya. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, yang kelima adalah al-amal al-halal, yaitu harta yang halal. Islam tidak melarang orang menjadi kaya,
Tetapi yang penting adalah kualitas harta, bukan kuantitas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan tiba satu zaman di mana orang tidak peduli lagi terhadap harta yang diperoleh, apakah halal atau haram. 14 abad lebih setelah Rasulullah menyatakan hadis ini, kita sedang menyaksikan sebuah kenyataan di mana orang sangat berani melakukan korupsi, penipuan, penggelembungan nilai proyek, pemerasan, penyuapan, pengoplosan BBM, produksi barang bajakan, dan sebagainya. Banyak orang yang menjadi korban. Bahkan tak jarang orang mengatakan, mencari yang haram aja sulit, apalagi yang halal. Rasulullah pernah bercerita tentang seorang yang sedang dalam perjalanan panjang. Rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Ia berdoa sambil mengangkat tangan. Namun Rasulullah mengatakan, bagaimana doamu dapat dikabulkan jika makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang kau miliki didapat dari yang haram? Karena sesuatu yang haram menyebabkan ditolaknya doa dan ibadah. Kalau kaya harta, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak dari orang yang kekayaannya sedikit. Bisa berhaji, bisa bersedekah, berinfak lebih banyak, dan bisa mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, memberi peluang kerja bagi gelandangan dan pengemis. Apapun bisalah kita lakukan kalau uang kita banyak. Yang penting adalah halal. Yang keenam, tafaqquh fi al-din, semangat mempelajari agama. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengaji, mempelajari, dan mengamalkan ilmu-ilmu agama. Semakin belajar ilmu agama, maka hidup manusia akan terarah. Hanya dengan ilmu, amal manusia bernilai pahala. Semakin belajar, semakin cinta agama, semakin cinta Allah dan Rasulnya. Cinta yang menentramkan hatinya. Yang ketujuh, umur yang berkah. Semakin tua, semakin mulia. Semakin banyak kebaikan. Hidup yang diisi hanya untuk kebahagiaan lahiriah semata, hari tua akan diisi dengan kekecewaan, berangan-angan bahagia, sementara tubuh semakin renta dan tidak sanggup mewujudkan angan-angan tersebut. Hidup yang digunakan untuk mempersiapkan bekal bertemu Allah, maka semakin tua dia akan semakin bahagia. Bersikap optimis dan tidak ada ketakutan meninggalkan dunia yang fana ini. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mazmur. Jalan keluar dari kelapangan hati itu ada di dalam keyakinan dan keridoan hati. Sedangkan keresahan dan kesedihan itu ada dalam keraguan dan ketidaksukaan. Dia juga pernah mengatakan, orang yang banyak bersabar akan memperoleh yang terbaik. Aban bin Taglak mengatakan, saya pernah mendengar seorang Arab Baduy berkata, sikap yang paling baik dari seorang yang akan muncul ketika ia ditimpa musibah, karena ia akan menjadikan sabar sebagai senjata menghadapi musibah itu, dan akan memberinya inspirasi untuk selalu berharap agar musibah itu segera berakhir. Dan karena kesabarannya, ia seperti melihat jalan keluar dan pertolongan itu berada di depan matanya. Ini terjadi lantaran tawakal dan prasangka baiknya kepada Allah. Ketika orang telah sampai pada tingkatan ini, Allah pasti akan memberikan semua yang dibutuhkan, menghilangkan semua yang menyulitkan, dan mengabulkan semua permintaannya, dan dia selamat bersama agama, kehormatan, dan kepribadiannya.

0: Dalam kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Barr dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

tidak ada alasan bagi seorang makhluk Allah di muka bumi ini untuk tidak bersyukur kepada Allah, meskipun dirinya mendapatkan berbagai kesulitan hidup atau kekurangan hidup. Mari kita renungi sejenak apa yang kita lalui dalam kehidupan ini. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan untuk kita, baik berupa nikmat hidup, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Namun dari kesemua nikmat itu, apakah kita sudah bersyukur? Allah telah melimpahkan nikmat-Nya dari ujung rambut hingga ke bawah telapak kaki. Kesehatan badan, rezeki yang cukup, udara dan air yang berlimpah, semuanya tersedia untuk hidup kita. Begitulah nikmat yang Allah berikan, yang terkadang kita tidak menyadarinya. Masihkah kita belum bersyukur? Padahal begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Quran Surat Ibrahim ayat 7 menyatakan, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat-Ku, maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih." Kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah, bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur tidak sekedar mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan wujud syukur adalah tunduk dan patuh kepada Allah.

menyelesaikan suatu masalah. Quran Surat Al-Ma'rij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan, dia kikir. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ketahuilah, setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Dan setiap masalah pasti ada solusinya. Sikapi setiap masalah dengan hati yang jernih, lapang dada atau bersabar, dan pikiran yang sehat, serta selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Susana Pandaga, pendamping UMKM Dinas Koperasi JUKM Kota Padang, Wilayah Padang Barat 1, Dasril mengungkapkan, terdapat sekitar 2.200 UMKM yang tersebar di Kelurahan Rimbo Kaluang, Kampung Pondok, Purui, Ujung Gurun, dan Beronipa. Jenis usaha yang dijalankan cukup beragam, mulai dari kuliner sajian, kuliner kemasan, kerajinan, hingga jasa. Dasril menjalankan persoalan pemasaran menjadi salah satu pekerjaan rumah dalam pengembangan UMKM di wilayah tersebut. Sebagian pelaku usaha alam memanfaatkan platform digital, namun masih banyak nan alun memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan pasar. Kondisi di Bekasi membuat pendampingan tidak hanya diarahkan pada legalitas usaha, namun juga peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan platform digital. Informasi selanjutnya, Kota Padang menyiapkan anggaran sekitar 38 miliar rupiah untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-6 Balai tahun 2026. Ketua Satgas Tugas Percepatan Porprov 2026 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Padang, Sneti, mengatakan dukungan anggaran sangat penting karena jumlah atlet dan mengikuti Porprov bisa lebih dari 1.000 orang. Selain itu juga untuk kebutuhan sebagai tuan rumah dari 20 cabang olahraga nan dipertandingkan. Sneti menyampaikan Kota Padang memasang target untuk meraih juara umum pada Porprov 2026. Target tersebut menjadi motivasi bagi kontingen Padang untuk tampil maksimal di seluruh cabang olahraga nan dipertandingkan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oke, Nusana Padang, selamat pagi untuk Nusana Padang yang baru saja bergabung di 92,4 MHz untuk hari kini kok, hari Selasa, tanggal 1 September 2026. Oke, dan sebelum mengawali aktivitas pagi kok, aduh banyaknya kita ketahui dulu perakiran cuaca wilayah Sumatera Barat. Untuk hari ke Nusana dari BMKG, kita mulai dari wilayah Pasisir Sumatera Barat dan meliputi Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Pasisir Selatan dan Pasaman Barat. Cuaca hari kini umumnya berawan hingga potensi hujan ringan. Kemudian masyarakat yang beraktivitas di kawasan pantai ataupun nelayan perlu memperhatikan perubahan cuaca, terutama kalau hujan mulai berkembang pada siang hingga sore hari. Sementara wilayah pegunungan Sarupo, Agam, Tanah Datar, Solo, Solo Selatan, Pasaman, dan sebagian 50 kota. Kondisi cuaca cenderung cerah berawan hingga hujan ringan. Daerah dengan topografi tinggi berpotensi mengalami perubahan cuaca lebih capek, sehingga pengendara dan melintasi jalur pegunungan sebaiknya tetap hati-hati kalau terjadi hujan dan juga jarak pandang berkurang. Sementara wilayah lembah dan dataran tinggi, untuk kawasan lembah dan dataran tinggi termasuk Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh, Sawalunto, Sijunjung, dan kawasan sekitarnya, cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian berawan hingga hujan ringan. Sudaro di kawasan kor relatif lebih sejuk dibanding wilayah pasisir, terutama pada pagi hari. Untuk wilayah kepulauan, di Mentawai berpotensi mengalami hujan ringan dengan kondisi langit berawan. Untuk masyarakat yang melakukan perjalanan lawi menuju atau dari Mentawai, tetap disarankan memperhatikan perkembangan cuaca dan kondisi perairan Sabalun Parangke. Kemudian untuk suhu berkisar antara 8 balik hingga 31 derajat Celcius, angin bertiup dari arah barat hingga timur laut, dan yang pasti Nusana Padang untuk angin secara umum itu bertiup kecepatan angin ringan hingga sedang, arahnya cukup bervariasi mulai dari timur, timur laut, barat hingga barat daya. Khusus masyarakat beraktivitas di lawi dan kawasan pantai dihimbau tetap memperhatikan perkembangan cuaca, angin dan kondisi perairan melalui info resmi BMKG. Baiklah, kita ke informasi lainnya. Nusana Padang tetap bersama Pro Ampe RRI Padang.

0: Alhamdulillah. Alah pulang pulu sama awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa nak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisuak di manukan rial ko ke rupiah ha?
2: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
2: Iya, kalau ke manuka falas tu, awak harus ke tampinan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ke kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Makan lo di upiak, mak. Adik capek mana, mak. Manukan piti rial tu. Ndak ke mama enggak bagai, ya, mak. Dulu pulang haji, mak.
1: Mangga lo awak ke mama enggakan matu uang murang, pia. Awak orang Indonesia. Tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak, nan bangga jo rupiah ko ngaksia lai.
2: Iyo tulu tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunuang, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwo Gunuang yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.
5: WUSU Indonesia resmi ngumum.
6: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
5: 33 atlet.
6: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
7: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2015.

0: undang. RRI Fest 2026
1: hadir lagi.
0: Dari tanggal 3 sampai 6 September 2026, RRI Padang bakal jadi pusat keseruan, belanja, dan hiburan. Catat tanggalnya ya. Dimulai Kamis 3 September 2026, pelaksanaan Bintang Radio RRI Padang 2026, dan ada bazar UMKM. Jadi, kamu bisa puas jajan dan berburu barang menarik. Lanjut, Jumat 4 September 2026, lomba mewarnai tingkat TK. Bawa adik atau si kecil, seru-seruan di sini ya. Buat kamu yang peduli kesehatan dan lingkungan, pas banget nih di hari Sabtu 5 September 2026 ada dialog cinta lingkungan di Pro 1 RRI Padang. Plus ada layanan kesehatan gratis. Kamu bisa ikutan donor darah, cek kesehatan, sampai cek gigi. Nah, puncaknya nih yang paling ditunggu-tunggu, Minggu 6 September 2026 diawali senam massal dan door prize. Babak final lomba menyanyi lagu perjuangan sekaligus penutupan resmi RRI Fest 2026. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga, teman, dan sahabat kamu buat meramaikan RRI Fest 2026. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Info selengkapnya, dengerin aja Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Padang. Dan bisa dicek di Instagram @RRI_Padang. Pastikan kamu scan barcode saat masuk ya. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
2: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Dalam PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Setelah pandangan berikut kita ke informasi dari rri.co.id. BGN Republik Indonesia Tarui menggenjot pemerataan program makan bagi gizi gratis dengan menyasar wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ribuan dapur MBG ditargetkan mulai diaktifkan secara bertahap pada September 2026. Kepala BGN Sudaryono mengatakan sekitar 2.700 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG saat kini koala barado dalam kondisi siap beroperasi. Dapur SPPG tersebut menjadi tahap awal perluasan program ke wilayah 3T, pondok pesantren, 100 sejumlah daerah di luar Jawa. Dan Sudaryono mengungkapkan perluasan merupakan strategi pemerintah meningkatkan jangkauan MBG ke wilayah yang madoi keterbatasan akses layanan. Kawasan 3T menjadi salah satu sasaran utama karena masih tandape daerah dan alun tersentuh program pemenuhan gizi tasabui. Di sisi lain, BGN masih memiliki sekitar 3.000 dapur dan masuk dalam daftar antrian aktivasi. Namun, seluruh titik tasabui indah otomatis mendapatkan izin operasional karena BGN masih melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan setiap lokasi. Baik, kita ke informasi lainnya di sana pandangan, tetap bersama Prampe RRI Padang.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
2: TTS apaan?
1: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
2: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
1: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
2: Sultan Ageng Tirtayasa.
1: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
2: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
1: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
2: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
1: Oh iya, hehehe.
2: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
3: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selamat pagi Nusantara Padangan, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar saling karena Garing Perang PR dari Padang. Untuk hari ini Selasa 1 September 2026, Masamo Ambo Amna Ulfa Ghazali. Nusantara Padangan, sebanyak 5,2 ton randang telah dikirim untuk membantu masyarakat dan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Sebagian dari Iko diproduksi di Pusai Randang, Kota Padang. Pemerintah Kota Padang saat ini Iko menyiapkan tambahan 1 ton randang dan sadang dalam tahap produksi di pusat Nantalata di Lebuak Buayo, Kecamatan Koto Tangga. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan pusat randang memainkan peranan strategis tidak hanya dalam mendukung produksi pangan, kendati juga sebagai pusat untuk bimbingan dan pengembangan UMKM. Memproduksi randang untuk bantuan gempa di NTT adalah bukti pemanfaatan pusat randang untuk tujuan sosial juga kemanusiaan. Inisiatif Kojo didukung Asosiasi Pengusaha Muda Indonesia HIPMI dan sedang membantu pemerintah Kota Padang dalam proses produksi sehingga randang dapat dibagikan ke masyarakat dan terdampak bencana.
1: Adalah bagian dari HIPMI dan pun juga HIPMI yang membantu kita masak rendang sebanyak itu kemarin ya. Jadi sudah dikirim 5, sekian ton ya.
2: 5,2 ton.
1: 5,2 ton dan hari ini masih ada 1 ton lagi.
2: Masih ada 1 ton.
1: Yang insyaallah akan kita buat.
0: Fadli Amran menyampaikan pemerintah Kota Padang berkomitmen membuat peningkatan untuk memastikan fasilitas pusat rendang dimanfaatkan secara optimal. Beliau menganjurkan meningkatkan fasilitas tertentu untuk kenyamanan jo produktivitas kepada pelaku usaha, termasuk pemasangan unit AC jo blower di tampe memasak supaya meningkatkan sirkulasi udara. General Manager Angkasa Pura Bandara Internasional di Minangkabau, Doni Subardono mengatakan kemacetan di pintu masuk parkir bandara tidak disebabkan dari penurunan pelayanan operator parkir. Beliau menasihati calon pengguna untuk memastikan saldo kartu pembayaran elektronik cukup sebelum mencoba transaksi supaya memudahkan pembayaran indak tunai.
3: Penetapan tarif ini sudah kita lakukan persetujuan dengan pemerintah daerah di bulan Oktober tahun 2025. Lewat 1 menit ya terhitung secara otomatis itu akan terhitung progresif parkir. Saldo elektronik card yang cukup gitu. Nah, mau tidak mau untuk cashless ini didorong untuk seluruh transaksi di bandara.
0: Soal tentang tarif parkir, Doni menjelaskan biaya parkir dasar ditentukan di pemerintah daerah, kemudian disesuaikan berdasarkan kapasitas parkir nan ado. Beliau mencatat saat kini kok tarif parkir dasar di Bandara Internasional Minangkabau relatif tak jangkau dibanding jo bandara-bandara.